98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Marenah Ngarena. Selamat pagi, good morning untuk semuanya. Apa ini? Gimana ini buka ini ya? Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini, Wargi Setia. Dan untuk lagu mah sudah mulai kita ngeri ya, kasih-kasih, putar-putar yang

Selamat pagi buat Arud Jiku ya. Halo Teneng. Hai Arud, selamat pagi. Ada Im Nopianti. Assalamualaikum Teh Ulpi. Waalaikumsalam Belejeng Enjing. Selamat pagi. Lagunya Cinta Dalam Hidupku dari Rosa, terima kasih. Teteh semalam ngersakeun teu aya dentuman, terus kaca ngageter ningali dina HP macana Gunung Krakatau erupsi nya asli teh hoax teh. Yeah, Upi enggak inget apa-apa. Tadi kan pas berangkat ke sini ada juga ya orang ngobrol katanya apa ya semalam apa cukup Upi teh jam berapa? Kok aku enggak tahu, aku kemana? Apakah aku sedang mimpi? Orang baru padahal mimpi gak satu pugu, udah mimpi naon gitu tah. Nah, atau ibatur geger ari kami teh.

sebentar kita salah dulu ya. Dan ketika aku lihat di infonya, ternyata benar ya, Gunung Anak Krakatau Anak Naiman di Selat Sunda ini mengalami erupsi menerus sejak Jumat kemarin, sejak pukul 23. Jadi udah dari Jumat malam 1. Oh iya, tadi malam, iya. Letusan yang berlangsung terus-menerus dan disertai fenomena lava fountain atau peluncuran lava. Kemudian ada suara dentuman yang mungkin nyampe ke kita tadi tengah malam itu ya. Ya Allah, kenapa aku gak ingat apa-apa. Suara gemuruh dan dentuman terdengar sampai dengan pos pantau Pasauran Kabupaten Serang. Kabupaten Tasikmalaya juga nyampe ini Pak ya. Dan tinggal aktivitasnya, status Gunung Anak Krakatau ini berada di level 3 atau level siaga. Aduh. Jadi untuk masyarakat, pengunjung dan wisatawan dilarang mendekati kawasan kawah aktif dan beraktivitas dalam radius 3 km. Iyalah. Jadi erupsi ada lava fountainnya juga. Jadi bukan sekedar batuk-batuk gitu ya. Kalau dulu kan waktu Gunung Merapi juga begitu. Ya, sebelum meletus itu mus-mus batuk cina. Aku panggil tapi selalu kau nama karena yang di kepala. Terus gak ada lagi, udah berani beri obat gitu ya, sembuh batuknya. Sini lagi, batuk lagi, gitu. Sampai akhirnya meledak ya. Meledak.

Gunung Krakatau ini, Krakatau Purba gitu ya. Kalau sekarang itu kan anaknya. Pernah mengalami letusan besar pertama yang tercatat dalam sejarah itu adalah tahun 416 Masehi. Sementara letusan modern paling terkenal dan dahsyat terjadi pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Ya. Dan katanya letusan itu yang pertama itu yang tahun 416 Masehi digambarkan menyebabkan separuh bagian gunung runtuh dan memicu perubahan besar di wilayah Selat Sunda. Legenda lokal juga sempat mengaitkan letusan purba ini dengan terpisahnya. Konon katanya karena letusan Gunung Krakatau Purba itu menjadikan terpisahnya terjadinya perpisahan gitu ya, dedah babai antara yang sekarang di Pulau Sumatera sama Pulau Jawa gitu. Terpisah itu karena Gunung Krakatau itu ada di Selat Sunda di situ ya. Jadi karena letusan itulah katanya yang memisahkan Jawa sama Sumatera begitu ya. Rasa yang dulu pernah ada. Meskipun dari segi ilmu geologi modernnya itu membuktikan selat tersebut terbentuk lewat pergerakan lempeng jutaan tahun sebelumnya.

0: Yah, eku bahas Persib ini teh, bahas yang anak Krakatau.
1: Orang lama kalah rating, goyang manding, yang penting jangan sakit.
0: Jadi, pas letusan yang kedua itu di tahun 1883, wargi tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus itu dimulai itu langsung meletus begitu saja. Ya gitu, batuk aja gitu gunungnya ya. Dimulai dari bulan Mei, ya. Dari bulan Mei pada waktu itu, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi, 3 bulan sakit nate, batuk-batuk wae. Akhirnya meledak di bulan Agustus tahun 1883, ya. Dan suara dentumannya itu loh, ini tercatat sebagai salah satu suara terkeras di bumi, ya, di dunia, yang terdengar sampai dengan jarak ribuan kilometer, sampai ke luar negeri juga kedengaran. Dan selain letusan Gunung Merapi ini, Gunung Anak Krakatau ini, gitu, maksudnya ya Gunung Api, gitu ya. Ini meruntuhkan kaldera jadulan memicu tsunami. Ya, karena tsunami setinggi sampai dengan 40 meter gitu. Itu menelan korban jiwa sampai dengan 36.000 orang.
1: Jangan kau atur, kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur.
0: Jadi menurut cerita, dulu itu ada seorang petinggi Belanda yang pada tahun 1883 itu, yang dia itu adalah salah satu korban yang selamat dari tsunami dan juga letusan Krakatau Purba ini. Dia menuliskan gitu kisahnya seperti apa. Jadi pas apa ya? Pas dari tanggal 20 Mei itu, pas terjadi ya dentuman-dentuman kayak gitu, mereka itu, karena mungkin ya teknologinya itu tidak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan ada tanda-tanda sedikit juga, oh ini mau meletus nih gitu, buru-buru dievakuasi masyarakat. Ini enggak, malah katanya ada salah satu hotel pada waktu itu yang ada di daerah dekat Gunung Krakatau lah gitu, malah membuka paket wisata gitu. Dan waktu itu ada sekitar berapa puluh orang, meskipun bayarnya mahal, sekitar 208 juta rupiah kalau dirupiahkan itu pakai gulden. Dan banyak sekali katanya orang-orang yang berminat untuk datang ke sana gitu. Kadon pararikniknik eta gerak gunung geus bebeledugan, geus oho-oho, geus batuk-batuk, pararikniknik di daratangan. Bari jeung kudu mayar mahal anak kapal. Pada awalnya si nakoda kapten kapal itu menolak, oh saya nggak mau saya gitu kan, ada paket wisata seperti ini. Tapi nggak tahu kenapa ujung-ujungnya dia mau juga gitu. Biasa ujung-ujungnya duit di zaman baheula keneh oge gitu. Nah, sampai akhirnya terjadi sedikit mungkin getaran yang mengagetkan mereka para wisatawan. Ya, atuh gunung keur batuk-batuk ngarah ngalalemper, ngampar samak di situ balalotram. Cenah sidikan urang teh keur gareretek cek Gunung Krakatau Purba. Sampai akhirnya pada buriak mereka ya. Abis tuh pas kejadiannya itu kan, sebelum tsunami itu air lagi itu sempat surut sampai beberapa puluh meter gitu ya ke tengah gitu. Seperti waktu mau tsunami di Aceh katanya seperti itu kan, air laut sempat surut gitu kayak kesedot ke tengah gitu.
1: Karena yang di kepala.
0: Dan ya mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi. Araratau we nempo lauk ting ararat celeng kesaatan, malah moro lauk cenah ke tengah. Makanya itu kenapa banyak sekali korban jiwa sampai 36.000 orang. Itu yang tercatat ya pada waktu itu. Karena kalah marulung lauk. Itu apal aya gelombang setinggi 40 meter ternyata datang. Terasa.
1: Bakar kayu atas batu.
0: Ya, berarti benar gitu ya. Iya benar cenah Teh Iim Nopianti ada erupsi di Anak Krakatau. Semoga sajalah ya di tang tayungan semuanya. Mual bisa nyebut semoga tidak jadi meletus dari geus waktu na meletus mah kumaha. Yang pada sing saralamat we gitu ya. Selamat pagi buat Mah Nur, pagi Teteneng, pagi yang semakin meneris ya teh. Lagunya Memori Berkasih tadi lagunya sudah. Kalau jam sekarang udah tidak tiris lagi dong Mah Nur, udah panas, bisa memoyan ya. Selamat pagi, assalamualaikum pagi Teteh, waalaikumsalam Pak Manut, selamat pagi juga. Salam katanya untuk semuanya aja, spesial untuk Teteh aja, semoga sehat selalu, amin. Lagunya Mayang Sari tiada lagi, abis ya.

0: ingat rasa.
1: Bisa gitunya lupa nama yang masih ingat rasa aja nah.
0: Yang baru lebih.
1: Ada Indra Dogar juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh, waalaikumsalam pagi juga. Semoga sehat-sehat teteh cantik, amin. Lagunya Pengen dari Lesti. Ada juga Aku Terkesan, yang lagu itu gak ada ya. Salamnya buat orang sudah pala semuanya. Terima kasih teteh cantik, sama-sama. Duh, Bang Sadil tuh ayah, banyak di tuh ayah, kepentos hengkang ya. Kakek Salim, selamat pagi. Di Cidulang, ayah Lukman. Terus kumaha, siramain deh di Persim kumaha. Kata pemain Tarkam ujang kakek itu mah.

0: Ada Bibicit juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Ulna Arsenah, Sata Chan Meriweh yang disemangatin ke Teteh Ulna. Semangat Bibi, semangat. Semangat. Nyak, nyak, gitu pokoknya nama. Lagu nama Bolehkah Egois dari Lesti, salam buat semuanya. Nah, itu buat Indra Dogar, gimana kalau kita gabung aja Lestinya ya. Salam buat semuanya aja, spesial Teteh Ulna yang bertugas. Makasih Teteh, selamat bertugas sama-sama. Amar, selamat pagi Mar.
1: Kubur sudah masa lalu, yang berlalu soba abu. Termonitor ketua anggota maulah.
0: Maka jeng dehem cina.
1: Yang ini baru bilang
0: amat. Besok rada gegeran, dadah neng atau kumahak.
1: Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur.
0: Belinda, oh Amar, pagi teteh cantik pagi. Tawis manco laguna kicau, kicau. Betul mania. Udah ngiring tetehnya nak kadu. Bade atau Mar. Oh, cong ditaros di masalah kadu. Lamun urusan duren, aku mangke ai kadu nomor hiji. Eh, itu nomor dua ketang. Nomor hiji nama, mau beja-beja. Malinda Octaviana Sari, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Ulna. Waalaikumsalam pagi juga. Gimana kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Lagunya Bila Aku Jatuh Cinta dari Neji. Salam buat semuanya aja. Spesial buat Teteh Ulna tugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Octaviana Sari, selamat pagi. Ada Kris Somad juga, selamat pagi. Teteh Ulna anu cantik, selamat pagi juga.
1: Tapi masih ingat rasa.
0: Aya oge rasana inget keneh namana hilap deui mun kana makanan basa eta geuning pernah makan ieu lah naon rasana teh amis semu haseum kitu tapi hudeuh namina aya ge kitu nya lain nih lupa nama tapi inget rasa cen. Kayak mana ini urusannya. Mama Asia selamat pagi say gugah ngaringgok wae.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

107,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Ah, dengar lagu ini mena auto hayang jejogedan kos batur. Ah, tapi kena isin abi meda isinan jalmina atuh da eta teh neng. Ini lagi viral-viralnya ya, yang ngedance yang pakai lagu ini nih, lagu Teh Hijau ini. Tapi memang jenis musiknya juga ente juga iya ini yang orinya nih seperti ini.

0: rasa.
1: Kadang-kadang memang seperti itu ya, hati ada saatnya terkunci dan tidak ingin atau juga tidak bisa mencintai. Benarkah? Sudahlah, waktunya info biru kembali untuk Anda semuanya. Mungkin yang antep urusan hatimu. Nanti kemarin kita bakal bahasnya di sesi yang ketiga informasinya. Karena ini adalah hari Sabtu, maka dari itu ini sesi kedua ya, masih blue gitu ya. Info blue gitu, info biru untuk Anda. Jadi di sesi ketiga nanti ada info relationship gitu. Bolehlah, nanti kita bakal bahas tentang hati yang sudah mati ya. Jawaban. Atau ada info yang lain lah nanti kita cari. Kita acak, kita cari info yang random gitu. Dan wargi setia Persib Bandung ya, seperti yang sudah tadi kita bicarakan, akan bertanding untuk pertama kalinya di Liga 1 besok malam gitu ya. Dan bek asing Maung Bandung dan Injil Loncar ini menyebut partai pembuka itu sebagai momen yang telah ia nantikan di hadapan Boboto. Geus teu sabar si Mang Iuh yang gira-gira ningali aksi Boboto, antusias Boboto seperti apa gitu ya. Karena memang yang terkenalnya di luar negeri, orang-orang kebanyakan para pemain asing yang datang ke Persib Bandung itu ya mengatakannya karena memang tertarik. Karena apa? Kenapa Anda tertarik gabung dengan Persib? Karena cina supporter nak.
0: Tak bisa jatuh cinta.
1: Laga tersebut menjadi kesempatan awal Persib untuk membidik hasil yang positif. Bagi Loncar ini juga ajang perdana merasakan atmosfer puluhan ribu pendukung yang dikenal memberikan dorongan besar bagi tim. Sangat antusias berada di sini, terutama saat melihat begitu banyak pendukung dan betapa besar dukungan yang mereka berikan. Saya juga tidak sabar menunggu di pekan depan untuk melihat mereka di stadion dan kami bisa merayakan bersama-sama. Begitu kata Loncar ya, dan merupakan rekrutan anyar Persib Bandung untuk musim. Untuk musim ini, bek berusia 27 tahun asal Kroasia ini diproyeksikan memperkuat lini pertahanan Maung Bandung. Dan sebelum merapat, ia lebih dulu berkomunikasi dengan staf pelatih Persib yang juga berasal dari Kroasia. Informasi tambahan ia dapatkan dari dua pemain asal Balkan di skuad, yaitu Balsa Sekulic dan juga Luka Menalo. Luka Menalo itu kalau dilihat-lihat itu perpaduan muka siapa ya? Lucho sama Eliano. Kalau dilihat-lihat itu mukanya kadang-kadang suka saru juga. Eta Luka apa Lucho ya?
0: Bertemu rasa senang.
1: Cuman bedanya kalau Luciano itu head beard gitu. Jadi kayak ada jambangnya gitu ya. Ada penggeli-geli. Ada jambangnya gitu. Tapi kalau Luka Menalo itu bersih, kelimis gitu ya, bening ya. Itu balanya. Dan menatap duel pembuka kontra PSM, Loncar memastikan ia dan rekan-rekannya mulai fokus untuk mempersiapkan diri. Skuad yang saat ini sedang menjalin recovery setelah melawan Manila Diger pada laga playoff AFC Champions League 2.
0: Baca buku yang baru.
1: Kami mulai bersiap untuk pertandingan berikutnya. Hari ini masih hari pemulihan bagi para pemain yang bermain paling banyak menit pada pertandingan terakhir. Dan kami akan bekerja keras, begitu kata Loncar.

Persib Bandung ini akan menjalani bulan yang padat gitu ya. Bulan September adalah bulan yang padat untuk Persib Bandung karena ada Liga Laga Away yang beruntun yang bikin manajemen khawatir. Kita juga sebagai pemboto khawatir, Pak. Ini Persib Bandung ini langsung dihadapkan. Jadi begitu masuk di musim baru di Liga 1, ini langsung dikasih jadwal yang padat gitu ya. Dan semoga nanti PSSI sama PT LIB ada sedikit apa ya kelonggaran untuk menggeser-geser jadwal untuk di liga gitu. Pening kalau yang jadwal di Asia meren nggak bisa gitu kan, sudah ditentukan dari sononya gitu. Jadi ada sedikit kebijakan lah kan bawa nama Indonesia juga gitu. Lain dia mah cenanya ada yang berkoar-koar. Udahlah cena kalau memang belum siap mah ada tim ieu mah siap. Hele. Mau ternyata kau masuk Asia juga. Usahe dong. Ya, dan bukan hanya lawan yang harus dihadapi, jadwal Persib di bulan September 2026 ini juga terbilang padat karena Maung Bandung akan menjalani 3 pertandingan tandang secara beruntun, ya. Oke, kalau kalian simak nih, ya. Karunya rencana nono sekarunya ya pemain Persib Gusti teh. Persib ini dijadwalkan mengawali Super League ini dengan menjamu PSM Makassar pada hari Minggu besok 6 September 2026. Sok bulu dah anak kalender besok gitu lawan PSM ya. Home ini ya mainnya. Dan setelah pertandingan tersebut, skuad asuhan Igor Tolic ini praktis harus meninggalkan Bandung untuk menjalani 3 laga tandang dalam kurun waktu hanya 9 hari. 9 hari ada 3 laga tandang. Rangkaian tersebut dimulai dengan pertandingan besar menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 12 September. Ya, ini masih mending merenya jeda enak 6, 12 ada sepekan lah ya untuk sedikit recovery gitu. Dan 4 hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 16 September 12 orang Persija ya. 16 September Persib Bandung ini harus terbang ke Korea Selatan untuk menantang FC Seoul pada laga pertama grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 16 September 2026. Itu lawan Persija hari Sabtu toh ya. Hari Rabu akan main dengan FC Seoul gitu. Jadi kan berangkatnya mau mungkin hari Selasa nah meureunna. Dina telat-telat nage Senin udah berangkat ya. Tanggal 12 di Jakarta, Senin atau malam Selasa udah terbang ke Korea Selatan. Sudah di situ belum, perjalanan belum berhenti. Persib kemudian harus kembali lagi ke Indonesia untuk menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada 20 September. 16 melawan FC Seoul, 20 September ya langsung bermain lagi di Liga 1 di Jepara ya. Kalau melawan Persijap Jepara gitu. Nah, dengan demikian Persib ini harus memainkan 4 pertandingan pada periode 6 sampai 20 September. Hanya dalam rentang 15 hari ada 4 pertandingan. Coba bayangin. 3 pertandingan terakhir bahkan seluruhnya berstatus laga tandang.

0: Ya, itu tanggal 20 ya terakhir sama yang tersiap di Jepara gitu. Kemudian
1: ku dengar lebih sering keluar ke alam.
0: Oh enggak, nantinya loncat langsung ke bulan itu ya, ke bulan Oktober ya.
1: Menentang.
0: Jadi pertandingan itu cuma ada 4 ya. 4 pertandingan untuk Persib Bandung di bulan tanggal 6, 12, 16 sama 20 ya. 4 pertandingan. Tapi kan itu away terus gitu. Yang di kandangnya cuma besok doang ya.
1: Mungkin hilangnya atau siklus hidupku.
0: Nanti main lagi tanggal 11 bulan 10 bulan Oktober akan berhadapan dengan Dewa United.
1: Siapapun dan
0: dan kemudian pada tanggal 14-nya, ini bulan Oktober juga gak kalah padat nih, gak kalah dempetan nih jadwalnya. Tanggal 11, Persib akan melawan Dewa United. Dan tanggal 14-nya, Persib akan melawan Seattle FC. 14. 18 Oktober, Persib akan kembali berhadapan, ya, akan berlaga kembali di Liga 1, akan berhadapan dengan Persib Kediri. 22 akan melawan Marut United. Dan tanggal 26-nya akan melawan Garuda Yaksa FC gitu.
1: Belakangan sedang ku coba.
0: 26 tuh ya. 26 tanggal 22, tanggal 26 Persib akan berlaga di Oktober ini ya, Oktober ya, akan berlaga di Liga 1. 26 coba ini yang paling edun pokoknya jadwal. Tanggal 26 akan bertanding dengan Garuda Yaksa FC dan tanggal 28-nya cuma selisih 2 hari, Persib harus menghadapi Melbourne Victory. Ngomong aja 2 hari cenah. 3 hari kemudian Persib akan melawan Adiaksa balik lagi ke liga. Aduh. Aduh, semoga semuanya oke-oke aja sih. Belah.
1: Lepas kamu aku.
0: Ya. Dan itu infonya untuk Persib Bandung pagi hari ini, wargi setia. Semoga Anda sama gregetannya seperti aku untuk melihat jadwal-jadwal Persib yang akan datang ini. Andai aku seorang petinggi, ayah petinggi ngomong nakonawa ya. Gitu semuanya wargi. Untuk info yang selanjutnya nanti jam 8 sampai jam antar jam 8 sampai jam 9 lah gitu ya. Di sini di Halo Selamat Pagi. Masih ditemani sama Ulfi Nawili sampai tuntas nanti di jam 9 pagi ya. Don't go anyway, still with me. Di sini we 98,9 FM Radio Suka Purwakarta Nunggal Genah Warna Ngarena.
2: Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya tuh, yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora, iceng hayang Facebookan. Alus HP-na, meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep. Naon ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: 98,9 Sukabura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: kena, pernah, karena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.

Good morning, selamat pagi. Selamat pagi, ini buat Pak Queen. Lagunya gak ada Pak Queen yang itu, tapi cari teh, maaf ya. Hadi rasa ayanu kurang, cena dintan iya teh, asa ayanu teu pas. Apek teh, acan di selamat pagi, keun cenah ku penyiar, uluh. Selamat pagi Pak Queen. Sok, tak biar pas, biar jejeg gitu ya. Ada Tape juga, selamat pagi, Tawopi pagi, info Persib entos teh entos. Bicit egois lagunya dari Ari Lasso. Ada Ray Kaos juga, selamat pagi, Damang teh Damang. Karek cetre, karek jol biasa, mulung kadu. Lagu Naah Bon Jovi In These Arms, tadi lagunya sudah mang. Bari ngopi, ngudur, kopi di kaduan, pokoknya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nyaeta diungkapkan dengan kata-kata ngabibita. Mama Azia juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh cantik. Kumaha kabarna? Waalaikumsalam. Pagi juga teteh. Wah, Mama Azia. Kabar baik alhamdulillah. Lagunya Samson, kenangan terindah, salam para jeter Cisuti. Spesial buat teteh weh, sehat selalu bareng keluarga. Makasih.

selanjutnya ada Mama Nut dari Mama Nut lagi nuhun laguna teh mangga sami-sami kadinya teh henteu kacilo adi oh bade ken judi etakeun heula sareng kawan-kawan gitu sareng saha teh anu kapungkur ka dieu geuningan oh suuran kapungkur teh teteh-teteh pokona mohon sama teteh-teteh emak-emak wungkul gitu dan teu nyarak berondong teu aya mun aya dibakal Mama Nut da nanti aya we Bibicit hayu orang ojai, orang tumpak rakit cenah ulah ah karunya rakitna. Insya Allah di waktu sana kita kaya tos ageng buah mangga orang meretis seurna teh. Bagaimana guys, guys, bagaimana ini ladies? Alah ladies cengah mahanut ya, hayang diserbu cenah ya 3405 selamat pagi assalamualaikum selamat pagi ya buat semuanya dan pen Sukapura dan penyiar ada dalam sehat walafiat amin panjang umur banyak rezeki berkah amin lagunya Haji Roma darah muda salam buat anak-anak konveksi Haji Engkus buat Aki Nono Umin Aki Eman dari dan buat semua pen Radio Sukapura di Incerit selamat pagi Incerit lagu mah gimana nanti aja ya waktunya udah mepet ini. Ada Mi Angelin, assalamualaikum pagi Teteh Upi, hayu sarapan pagi Teteh, waalaikumsalam. Upi sudah sarapan, tapi itu sarapan sama mah anggeroy, itu sarapan, lapar deui. Lagunya ah, yang itu nanti cari dulu mau enggak. Tapi dah waktunya Mi Angelin jika nanti mau cukup lah. Lagi beres-beres rumah ditunggu lagunya katanya. Makasih Teteh, sama-sama Mi Angelin, sama wa selamat pagi. Amar si gana panitia Liga Mungan Persib melangkah lebih jauh sepadat ke jadwal Persib. Ya, jika nama cia gitu kan jadi kita tes sudon. Sudahlah kamari ada kasus seperti itu. Sudah rankingnya turun malah salah ada kecelakaan cenah Persib jeung Dewa cenah mang kecelakaan betul. Udah ranking 15 turun lagi karena 20 padahal itu bukan 15 yang ke ranking 15 itu waktu itu adalah Cina iya Persib itu Indonesia itu Liga Indonesia itu ranking 18 bukan 15 turun ke 20 tina 15 nah waduh sih ya tak Pak Al pemain Persib ada 33 teh 34 yang pemain ke 34 turunnya pemain inti pergi ke Korea, sisanya buat melawan Persija. Pulang dari Korea langsung ke Persija. Tenang teh, Persib itu punya 3 kekuatan. Kalau kata pas band mah gladiator gini kan. Gladiator mah nanti make bola mah. Carua berlaga di lapangan tapi tuh make bal. Iya. Dah di Persib pemain pelapis juga sama aja sih kualitasnya kayak pemain inti gitu. Dipikir-pikir mah bingung ini pemain intinya yang mana sih sebenarnya semuanya kok kualitasnya sama semua gitu. Bagus-bagus semua gitu kalau lihat pemain Persib ya seperti itu. Maude selamat pagi Maude. Ada apa itu Maude itu mah statusnya yang kemarin di komen ayeuna henteu ayeuna mah Opi siaran cuma sampai dari jam 9 aja. Ada Jens AR dari Sukabumi, selamat pagi. Hadir nyimak selalu. Lagunya pura-pura bahagia cita-cita tak dong teh. Salam buat semua dari Sukapura aja hatur nuhun. Aduh lagu nama nanti kita lihat waktunya dulu ya. Assalamualaikum Teh Ulus, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi juga buat Putra RR. Random itu apa dalam hubungan rumah tangga? Apa ya? Random dalam hubungan rumah tangga. Seperti apa gitu contohnya atau kumaha?

Jadi apa ya, random dalam hubungan rumah tangga. Contohnya gitu, contohnya maksudnya, ya contohnya mah ya karena random itu adalah acak gitu. Jadi ya melakukan hal yang acak aja yang nggak jelas. Maksudnya bukan nggak jelas, tapi tidak terduga lah mungkin seperti itu ya. Spontan gitu ta, uhui, tindakan-tindakan spontan yang tidak terduga begitulah, dan penuh kejutan gitu. Jadi itu random dalam hubungan rumah tangga itu seperti sebuah hal ataupun sebuah rutinitas sehari-hari bersama, apa namanya, hal yang bukan merupakan sebuah rutinitas gitu, bukan hal yang merupakan sebuah kebiasaan. Jadi hal yang tidak biasa, hal yang tidak terduga lah, seperti itu ya. Kalau kau tanya itu penting gak sih random dalam rumah tangga, penting, penting lah. Jadi untuk biar tidak boring gitu ya, rumah tangga tidak hambar gitu, ya itu untung bumbunya lah ya, atau berubah jadi sekedar rutinitas kerja. Jadi cina naon atau esok dikit kejutan, yang penting kejutan yang membahagiakan, positif gitu loh. Pulang kejutan tiba-tiba, mah bawa mah yang nikah dari lain kejutan atau itu kayak getok pakuin nuka luar teh kalah sadilnya teh kunaon tuh Febri atau anu lain sadil malus kene atau neangan menit bermain gitu si gana gitu entahlah, hanya mereka yang tahu, kita tempe aja. Jis si anak tasela pagi tahu pagi mau nyunkan lagu nu kasep mah ulu kasep di rumah itu aja, seperti aku yang cantik di rumah aja. Ada absen we bilih teu kasebat ku teul, senggol teul nu kasep di nangre. Ah, iya mah aya aya Epin kadua. Naon laguna teh? Sami-sami mang, geus si kakasnya. Si kakak geus mulai kuliah deui mang dari hari Kamis kemarin. Kemarin libur 2 bulan, tapi enggak di sini, pas libur kemarin KKN gitu. Sekarang udah masuk deui mang. Cina naon cina, ibu lamun aya mangrai kaos wirang ka ditu mah sok ka ibu keun cina kitu cek si kakak teh. Arif Bedil, selamat pagi. Assalamualaikum teteh, hayang lagu manawi tiasa ngidam bentol di sodik teh. Kumanya tinggali waktunya, kita lihat waktunya aja dulu nanti ya, takutnya enggak cukup, pasti udah tinggal 30 menit lagi nih. Ada Pak Al, yang penting boga sihung teh ngagerem si singa betina nih salikina selingkuh gini. Da lain seukur singa betina itu ini ngali salikina selingkuh mah masih awal biasa ge pinter ngagerem na teh mah sok cobaan. Cobaan kena di bumi ngagerem na jago mah baru aja ngaut segala keding. Repal, assalamualaikum. Kak Abi mau nyelamat pagi ke nyata saya di absen. Cek teteh neng desok Repal ke sesi kedua versi kurang ngomong kenaunya. Kamu nanti mana wae tuh? Biar aku beberes di GBLA macan beres-beres. Persija menang 3-1 anger di Persija. Beda jeung Persiba menang 1-0 langsung terbang ke Korea. Cana. Australia, Vietnam. Ketua PT LIB juga nama kelau cina ngacabruk. Aduh, ayo, ayo gitu ya. Mata ku Haji Umu beberapa waktu yang lalu geningan. Sekarang teh di up lagi itu videonya yang pasti si itu harus turun cina. Temenang jadi gedung no LIB. Malah benar bukan no urusan pasti tadi cina. Lemon si etat turun cina. Gitu manca ku Haji Umu ge. Tapi tak manut. Punten cenah bade pamit, bade rapat heula mudah-mudahan cair. Didoakan sing cair manut. Ah, siap sok diantos ulemanana. Hey, teman-teman, kayak di wartosannya aku teteh nih. Kabar ti Mamanut ya.

rai kaos tah cenah pelong heula. Mang, aruk teu pamali ieu mang. Aruk teu doraka mang dia kieu beurita mang. Ya mang ya. Repal si eta mah sa 12-12 jeung pidato sok ngacapruk telur di tah. Lele. Ah teu ingat. Ulah sok itu makona wae repal ieu urusan bola ieu. Cair-cair lemah not cenah. Isnak tasara uleman naon teh asok kepo mah ngajakan ku kasep moal nu garuli sungkul isina ge hono kasepan. Selamat pagi aja untuk semuanya. Duh, ieu infonya bakal ka berik moal engkenya. Padahal info itu ini penting asa nama yang anda para jomblo yang udah lah. Satu lagu aja dulu nanti kita ke info. Infonya ya, kita apa namanya? Kita spoiler untuk Anda. Jadi infonya adalah Anda untuk Anda yang para jomblo gitu. Yang bertanya-tanya itu kenapa saya jomblo wae? Perasaan muka saya enggak cantik-cantik amat kok jomblo. Eh, udah lalaki zaman enak mah ditinggalin na fisik ae. Oh, ngaku lah. Ya nanti infonya ya kita bakal bahas Wargi Setia kenapa sih katanya jomblo wae cenah padahal ada gorengnya kegeris nte gitu. Nantilah kita bakal bahas nanti ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat pagi wargi, dengan waktu yang mepet seperti ini kan ada mau aya nu ngomen moal ieu mah masih na ngomen heula. Info studi jual mahal saat PDKT justru bikin tetap jomblo. Tah, habisi Anda yang tetap jomblo terus bertanya-tanya, bertinggi-tinggi dalam hati, ini kenapa ya? Kok saya jomblo terus gitu? Apa karena gak laku? Apa karena gak ada yang mau? Mungkin ya begitu, karena pas PDKT Anda itu terlalu jual mahal. Tapi kalau sebelumnya udah boleh-boleh aja sih perempuan jual mahal gitu selagi PDKT. Nanti peperihning nanti setelah menikah perempuan itu jual dedet. Maksakeun ya. Jual mahal selain nama. Jadi ketika Anda mulai mendekati seorang yang disukai, pasti ada teman terdekat yang menyarankan untuk bersikap santai lah, tidak terlalu mengejar lah gitu tuh. Biasa dikenal dengan istilah tarik ulur alias jual mahal gitu. Ah, dikata layang-layang tarik ulur segala. Nasihat percintaan klasik ini diwariskan turun-temurun dan berakar pada anggapan bahwa bersikap seolah tidak butuh ini akan membuat pesonamu semakin memikat. Tapi ada sebuah penelitian yang bertujuk, are you into me? Uncertainly and desire in online encounters dan juga established relationship. Ini membuktikan fakta yang sebaliknya. Studi yang dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior pada 2018 ini menegaskan bahwa mengandalkan metode jual mahal ini kemungkinan besar tidak akan berhasil membantu Anda mendapatkan seorang kekasih. Ya kalau Anda mau nggak usah jual mahal, kecuali kalau nggak mau, boleh lah. Aku ya kayak gitu, nggak mau jual mahal. Kenapa? Kenapa? Urusannya apa? Jadi, guna membuktikan hal tersebut, tim ahli yang dipimpin oleh Profesor Psikologi di IDC, Herliza, yaitu Gurit Birnbaum, yang melakukan serangkaian studi yang mendalam yang mengutip Science Alert ya pada hari Minggu 30 Agustus yang lalu. Dan riset ini mencakup eksperimen interaksi langsung dan analisis catatan harian peserta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat apakah rasa ragu terhadap niat romantis seseorang ini bisa mempengaruhi daya tarik mereka di mata.

Orang lain? Nah, pada sesi eksperimen pertama, peneliti mengundang 51 wanita, 50 orang pria lajang yang berusia antara 19 sampai 31 tahun. Jadi, nggak tahu nih wanitanya sekitar umur berapa gitu ya. Mereka diberitahu sedang mengobrol secara daring dengan peserta lain di ruang berbeda yang diizinkan saling bertukar foto. Dan kenyataannya lawan bicara mereka seberang hanyalah anggota tim peneliti dan setiap peserta hanya diperlihatkan satu foto standar dari lawan jenisnya.

Jadi mereka yang tahu dengan pasti bahwa pasangannya antusias menunggu balasan ini justru menilai orang tersebut jauh lebih menarik gitu. Dan pola serupa juga terlihat konsisten pada sisa studi lainnya yang mana ketertarikan romantis ini tampak berkembang pesat ketika rasa ragu berhasil ditekan seminimal mungkin. Hal ini juga berlaku pada pria maupun wanita yang sudah menjalin hubungan asmara jangka panjang. Melihat temuan tersebut lantas dari mana sih datangnya pemahaman bahwa bersikap cuek ini bisa memancing ketertarikan? Nah, menurut penulis tadi, pada dasarnya perilaku pura-pura acuh tersebut hanyalah bagian dari insting pertahanan hidup gitu. Jadi jual mahal, api-api we cuek, padahal hai-hai tapi naon atuh cuek tapi hayang gitu tah. Bukan sai-sai ket no gitu mah da bukan ya. Karena mungkin ini untuk bentuk pertahanan diri. Ya, daripada semudah itu cina meren luluh sok. Atau mungkin juga perempuan kan maunya diperjuangkan tuh. Ya, kalau perempuan. Jadi mungkin salah tiga dari mereka itu berpikir kalau salah satu dikira aku doang gitu ya. Mereka pikir kalau memang semudah itu luluh, ya perjuangan dia, effortnya dia buat aku mana? Gitu mungkin. Karena perempuan itu lebih suka diperjuangkan, men. Ya. Ulah cicing-cicing wae gitu. Kalau memang dalam pendekatan terlihat dia teh kayak yang suka, ya tapi susah gitu loh dideketin gitu. Ya kalau memang Anda suka, udah. Sok lebih semangat lagi, effortnya ditingkatkan. Oh, berarti dia itu memang butuh di effort sama kita gitu, butuh diperjuangkan, butuh diusahakan sama kita gitu. Ya kalau misalkan kelihatannya suka tapi andanya malah mundur, apaan? Apaan tuh?

Jadi begitu ya wargi, infonya sudah tuntas sudah acara kita di Halo Selamat Pagi untuk edisi hari Sabtu ini 5 September 2026. Mudah-mudahan info-infonya ada manfaatnya untuk Anda semuanya. Jadi kalau misalkan Anda yang sedang PDKT terus terlihat seperti itu ya, untuk Anda para laki-laki terlihat si perempuannya tuh kayak yang suka juga sih gitu, kasih lampu hijau juga sih gitu, cuman kayak yang kok diajak jadian hese gitu teh, kayak jual mahal. Nah, pesan untuk kalian, untuk yang perempuannya, kalau memang seperti itu, daripada dia nantinya mundur tapi dan bikin Anda kecewa, sudahlah, sedikit egonya diturunkan sedikit aja gitu ya. Untuk para laki-lakinya, Anda jangan menyerah gitu, Anda jangan putus asa, tetap aja kobarkan semangat usaha Anda untuk mendapatkan dia kalau memang Anda benar-benar menginginkan dia. Kecuali kalau lah hayang tuh hayang teh madinya ada gitu mah teh ya. Selamat pagi buat Bici, selamat pagi buat Arif Bedil. Abi mah sebaliknya teh di baroroan ku istri teh asli nacan abi mah alim langgung ti opat teh riuh maramna mak. Di baroroan ku istri teh nya itu anu hiji dicolong etana, anu hiji colong itu na ya udah diberi kumahan can sonalna sisirangan pahili patuker. Nyawa dia udah kemarin sudah caket naon neng bogoh cina kakak kita senal pengentos saya kena naon tapi mau udah cina. Pak Al, selamat pagi Pak Al. Baca teh, abi bener ngomel aja cing mangek pamit ah. Saya waktunya ya teh. Oke pamit ya, wargi ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf untuk Anda yang lagunya enggak sempat Upi puterin pagi hari ini. Insya Allah lain kali meren bisa. Ya, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kamu dan selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Selamat bermalam minggu untuk Anda yang gak jomblo-jomblo amat. Kan Ulpi mah ngucapin selamat malam minggu untuk orang lain. Aku kan ya suka nih di waktu Ulpi diucapin seperti itu sama orang lain. Ya selamat akhir pekan lagi untuk semuanya. Semoga tetap sehat ya, tetap bahagia untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu melancarkan usaha kita. Semoga Allah selalu melancarkan memudahkan segala urusan kita ya, selalu memberikan rezeki yang melimpah dan juga berkah, membukakan pintu rezeki dari segala sudut ya. Selamat pagi untuk semuanya wargi ya, mohon maaf sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan

pernah karena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi, jumpa lagi di Dangdut yang merasakan hati. Kamelia Malik membuka jumpa suara kita dalam lagunya Pangeran.

Oke, teman-teman sekalian yang mau gabung bersama kita di 081-222-811-101. Silahkan ya. Suaranya Camelia Malik dalam Pangeran.

Di awal banget ada ke kamar siang Kang Den Bunda Tawis Manco mundut lagu Pendam Bae Vita Malang. Aduh kamana we kakan bepak peledo ayeuna.

Pinta Mala. Oke, oke, siap kakak. Yang lain yang belum nge-WhatsApp silahkan. Kalau nggak nge-WhatsApp nge-WA-nya, ae nge-WhatsApp ya nge-WA. Oke, kakak Amar siap ya permintaanmu. Kan ku putar akan ku persembahkan nanti. Ada Mahani berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilujeng siang Kang Deden, Bunda. Mau lagu Camelia Malik, Mahani. Keren Bunda Kumadamang. Hoyong laguna menanti Evita Mala deh. Salamnya, salam kasa daya radio fans Radio Sukapura Utami Kaukan Deden. Teman Bunda metugas aja, saya selalu. Amin, terima kasih. Laguna Tepi Tamala, iya. Lagunya menanti, menanti siap.

jefita mala. Ada nggak, Ceng? Nggak ada.

bukan dari Via Valen, di sana menanti, di sini menunggu luka tuh, di sini mah gimana Mahani, kita nggak dapatkan lagunya. Mah Caca berikutnya, assalamualaikum Teh Ijeng Kang, dan mau lagunya Kamelia. Makasih. Judulnya Kamelia. Kamelia.

Oh, Mahani, judul lagunya Carmilla, Kang Den. Oh, Carmilla. Carmilla, Carmilla. Orang penarian helanya, Kang. Mahani dicari dulu ya lagunya.

Dan heb je het verjaardag, Carmilla. Ya, kita dengar dulu lagu ya, pesanan paling awal sekali. Kita dengar Evi Tamala.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan aplikasi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: judulnya
1: apa, Cen?
0: Judulnya Kamelia.
1: Oke, dilanjut.
0: Dilanjut.
1: Ada Mamila Cihuni siang Kang Kumaha Damang hoyong cinta dan air mata.
0: Mamila hoyong cinta dan air mata. Menuju sehat ya teh. Mejeh mending gitu. Menuju mendingnya.
1: Aduh, lagi menuju sehat nih. Ternyata untuk sepenuhnya bisa sehat sulit ya.

Ustaz Mahmila, berikutnya Doni Ardiansyah. Assalamualaikum Kang Den, pengen lagunya. Doni Ardiansyah pengen lagunya. Assalamualaikum pengen lagunya. Harta dan Kesetiaan.

dari New Palavada ya. Sorry buat Doni Ardiansyah. Berikut Elsa Cika Thomas. Ece Elsa Cika Thomas. Assalamualaikum Teh Ijen. Waalaikumsalam. Oke. Buat Elsa Cika Thomas kemana-mana ke Pendak Ayeuna. Aduh.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Iya, yang jelas Evita Mala dalam kasmaran. Kira-kira yang sedang kasmaran, Mas Evita Mala. Kawasi Iceng. Lah, si ganunya menjar kente Iceng ke kasmaran. Aduh, kuyur asa lembur ayat saya jagat menjar kente. Pada tepayu jutengnya. Pada apa? Pada tepayu. Ya, oke. Tiga nomor lagu. Senyumanmu antara surga bersama New Palaman. Kita lanjut. Ke kamar mangganya kita ngatur nuhun lagu nakang dan katampi nuhun katampi. Elsa Cika Thomas, selamat menikmati Mahani, selamat siang. Yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silahkan. Mau gabung pada angkat mangga tamah. Punya kebutuhan masing-masing ya. Walaupun cerahnya mentari betul-betul membuka hati kita untuk yuk kita melangkah dan berusaha mencipta sesuatu untuk kehidupan yang akan datang. Itu kan yang penting hari ini untuk besok dan lusa dan selanjutnya. Kalau lusa, lusa ya kita lanjutkan ke berikutnya. Kalaupun mungkin kalau kita mendengar, memperhatikan, memeriksa situasi dan kondisi hari ke hari kita, tentu banyak hal yang sebelumnya tidak kita temukan, mungkin berharap kita ingin tidak temukan, tapi kenyataannya ada di samping kita atau sekeliling kita. Sebenarnya kita harus memohon kepada Yang Maha Kuasa, berilah ya Allah sesuatu yang lebih baik dari hari ini dan selanjutnya. Jangan hanya mengharap tanpa

misalnya mendengar berita atau baru informasi, atau ketika baru mendengar dan tanpa melihat dengan nyata, walaupun sulit, tanpa transformasi atau informasi bahkan. Kita tidak bisa asal mendengar lantas kita kabarnya kita sebarkan, tidak bisa begitu. Berita itu harus betul-betul dari

lagu berikutnya sambil menanti hadirnya teman-teman kita yang mau mohon lagu atau kirim lagu. Ya, silakan kita nikmati kali ini Roma Irama dalam Mata Air Air Mata.

mata air, air mata. Air mata, mata air ya. Sementara pukul 11 pas-pas ya. Berikut. Assalamualaikum Pak Kang Den, Jen AR dari Sukabumi. Jen AR dari Sukabumi.

request lagunya 1001 hari Evita Mala. 1001 hari, 1001 hari yang kita cari. Yang lainnya dari 081-222-81101 silahkan.

Oke, masih senang sehari. Hari berikutnya Nazki ya. Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Hoyong lagu bimbang Bang Haji, Roma Irama, Kanggo Amang, Hatur Nuhun. Mangga Ibi, ini Nazki ya.

Aja boleh. Tenining Kujang. Assalamualaikum Tawis Mancok Kang Deden. Aduh nuhun Tenining. Oke, selamat dimati buat Tenining. Selamat Mancok, selamat Mancok. Kami yakin yang waktu sedima. Yang kata Morgana, kata Mamila. Oke, kita masih panjang punya waktu ya. Kemudian Mi Angelin, assalamualaikum pagi, request lagunya Keramat Bang Haji, Roma Irama, hatur nuhun diantos.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Tibuni ya mah, tibuni. Hari ngimpi teh, dikintun pes leleku. Usaha, dikintun pes leleku. Ku tenining kujang, aduh. Kayak gitu, ngimpi, si orang yang ngimpi. Pengen kunyam-kunyam sigaruk ke barang dahar pes lele, ceng teh.

Ari Ina Cynthia kah? Banyak. Banyak kah pokoknya makah. Matopan boleh. Angelin makasih Kang Deden teh iceng lagu natos diputrin. Iceng teh bager ya miah. Di sorangan si pegek. Selamat buat semua wargi Sukapura, terutama buat Mamah Bagja bareng

dapat. Selalu rindu, kangen wae, hang panggil wae, asa tak pada di dipainin Babangus Ice. Ay, kain bisa nyut Babangus. Hehehe. Nanti, rasante, kepal doe, diharapin manehna.

kemanapun berita terhangat yang selalu kita nantikan setiap saat. Jadi kuping ini tidak nganggur, kuping ini, hati ini, otak ini tidak nganggur. Mulek kue. Bagaimana kondisi yang jauh dari jauh di pandangan mata kita, tapi kuping kita mendengar. Nah itulah ruginya bagi yang tidak mendengarkan radio ya. Contoh dan japra tadi ngarangukeun tuh siang Iceng. Lagunya Air Bunga buat semua spesial buat Kang Deden bertugas. Alah, kamana we japra meni asa beda pegung eh nama kunaon sih. Hidup ini bagaikan. Ken wae atuh hiji we jikan maulah.

Di Rita Sugiarno, kekerangan yang Rita Sugiarno, ngarang Rita Sugiarto. Rita Sugiarto gitu. Rita Sugiarno. Sorry salah nyebut. Meriweh tas ngumbah wadahan. Ibu-ibu, japras ya teh. Di lipstick atau sekalian. Aduh.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Bakat ku asik si Japra meni aye cenah. Sok Japra sing aye lah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: gempa Cilacap bikin atap rumah warga Pamarican ambruk. Bantuan roti lahu terbentur desil 6. Kapolda Jabar kunker ke Polres Banjar. Apresiasi kepuasan publik 78% dan sosialisasi program Jawara. Pendengar, inilah Kilas.

0: Kilas Radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Dampak guncangan gempa bumi Cilacap bermagnitudo 5,4 yang terjadi Jumat siang merusak rumah warga Dusun Sukamaju, Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Atap bagian depan rumah milik Ian, 54 tahun, ambruk seketika akibat struktur bangunan yang lapuk. Peristiwa ambruknya atap rumah terjadi saat gempa mengguncang sekira jam 12 siang. Ian, yang saat kejadian berada di dapur, sempat panik mendengar suara gemuruh keras dari arah depan rumahnya.
3: Kena gempa sedang di dapur, terdengar bro gitu jatuh, ada yang langsung keluar ngelihat ada anak dua sama ibu, iya tiga orang, iya alhamdulillah selamat. Bagian depan yang ambruknya, yang lain retak-retak gitu.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Warga bersama aparat desa, TNI, dan Polri langsung bergotong royong membersihkan puing-puing material bangunan. Namun, di balik musibah ini terkuak persoalan pelik. Di Desa Rto, Kepala Desa Sukajadi mengaku telah berulang kali mengajukan bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu untuk keluarga Ian. Tetapi selalu terbentur aturan karena terdaftar dalam kualifikasi desil 6. Sejauh ini, desa baru bisa mengalokasikan bantuan melalui BL LT Dana Desa untuk membantu keluarga Ian. Menurut Dede, selama ini Ian hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus merawat anak penyandang disabilitas tanpa pernah tersentuh bantuan sosial reguler lainnya. Kini, keluarga Ian terpaksa bertahan di rumah yang rawan roboh susulan, sembari berharap adanya diskresi kebijakan bantuan dari pemerintah daerah. Penyaluran bantuan pangan beras periode Juli-Agustus dan September 2026 terus digelontorkan di Kabupaten Ciamis. Sebanyak 712 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, menerima total 21 ton beras bantuan pemerintah. Penyaluran yang berlangsung di Aula Desa Dewasari, Jumat 4 September, mencakup alokasi 3 bulan sekaligus. Artinya, setiap warga penerima membawa pulang 30 kg beras. Kasih pelayanan Desa Dewasari Andang Supriyadi memastikan proses distribusi berjalan tertib dengan pembagian jadwal berbasis wilayah dusun.
4: Jumlah total seluruhan 712 kakak mendapat 30 kilo Pak. 3 karung ya.
5: Jadi 3 bulan.
4: 3 bulan ya. Total beras keseluruhan sebanyak 21 tonan Pak. Ya alhamdulillah secara penyaluran kami berjalan lancar dengan baik, masyarakat sudah pada paham, tertib, aman. Harapan masyarakat itu mengharapkan dilanjut gitu Pak.
0: Bantuan cadangan pangan pemerintah ini dirasakan sangat membantu warga berpenghasilan rendah seperti keluarga buruh harian dan pelaku usaha kecil. Warga mengaku ketersediaan stok beras untuk 3 bulan ke depan sangat meringankan pos pengeluaran dapur keluarga seperti diakui nenek seorang warga.
6: Alhamdulillah bersyukur gitu Pak. Ya ke depannya ya lanjut gitu, dapat terus gitu bantuannya gitu. Ya terima kasih sama desa, kecamatan maupun kabupaten ya.
0: Seluruh penerima bantuan ini disaring dari basis data P3KE dan DTKS guna memastikan alokasi beras tepat sasaran. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar resmi menyentuh angka 78%. Capaian berbasis riset itu diungkapkan langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto saat menggelar kunjungan kerja ke Mapolres Banjar Jumat 4 September. Dalam kunjungan kerja, Kapolda meresmikan fasilitas barak Dalmas, menyerap aspirasi personel, serta menyerahkan bantuan sosial kepada pengemudi ojek online. Seluruh agenda ini menjadi bagian dari sosialisasi program Jawara atau Jaga Rawat Jawa Barat guna memperkuat pelayanan kepolisian yang adaptif dan solutif. Kapolda mengapresiasi sinergi Polres Banjar bersama Pemkot dan TNI, namun mengingatkan agar jajaran tidak cepat berpuas diri.
7: Saya terima kasih tentunya kepada jajaran Polres Banjar. Saya lihat telah melaksanakan kinerja dengan baik, bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI dan stakeholder lainnya. Kemudian temuan saya juga, saya melakukan riset tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar cukup baik, 78% masih bisa ditingkatkan kembali.
0: Berdasarkan pemetaan aspirasi warga, Kapolda memberikan catatan evaluasi penting. Masyarakat Banjar berharap kehadiran personel kepolisian tidak hanya terbatas pada patroli jalan raya, tetapi lebih aktif menyambangi permukiman warga secara dialogis.
7: Beberapa masyarakat Banjar ini menginginkan adanya pihak kepolisian yang hadir, bukan hanya di jalan raya aja, tapi ada di pemukiman untuk komunikasi berdialog. Untuk ingin mengetahui masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, ya, polisi semua hadir berdialog dengan baik.
0: Catatan itu diharapkan menjadi pijakan Polres Banjar untuk semakin mengintensifkan pendekatan kepolisian komunitas di lapangan.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf terbuka atas ambruknya jembatan gantung Jembatan Pongpet Garuda di Desa Marga Cinta, Kabupaten Pangandaran. Insiden terjadi sesaat setelah prosesi peresmian beberapa waktu lalu saat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama puluhan warga berada di atas jembatan. Sebagai Kepala Satgas Jembatan yang ditunjuk Presiden, Jenderal Maruli menegaskan pihak TNI Angkatan Darat bertanggung jawab penuh atas musibah itu. Berdasarkan hasil investigasi teknis, ambruknya jembatan dipicu kombinasi kendala konstruksi seperti patahnya pengait blok anchor serta beban berlebih dari kapasitas yang dirancang. Jembatan perintis tersebut dinaiki sekitar 50 orang sekaligus hingga menyebabkan tali seling terputus.
2: Selaku dan kepala satgas jembatan ini yang ditunjuk oleh Presiden, saya pribadi dan bersama anggota mohon maaf atas kejadian tersebut. Kami bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namanya perintis, karena bikin beton mahal, dibuatkan dulu perintis. Kalau mau itu. Nah, perintis ini, semua jembatan perintis ada batas kemampuannya. Sebetulnya jembatan perintis kita itu sudah di, kualifikasinya sudah di upgrade. Jadi kalau perhatikan tali selingnya itu mungkin kita naikin sampai 20-30% kekuatannya. Ya. Jadi kalau dicari jembatan gantung yang baru jatuhnya 40 orang di satu titik, di manapun di tengah-tengah begitu lebih dari 10 orang aja. Itu sudah sebenarnya overload.
1: Sebagai langkah konkret, TNI Angkatan Darat telah meningkatkan kekuatan seling pada jembatan perintis sekitar 20-30%. Meskipun demikian, warga diimbau untuk tetap mematuhi batas kapasitas yang terpasang demi keselamatan bersama.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Genah merah ngarena.
6: 98.9
5: Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparantosna urang sadaya ngadarangukeun kilas radio Priangan. Mohon urang tepang deui urang sareng deui dina acara Langgulang Sunda alias Hariwang. Nyanggakeun Dadan Japra, Dadan Japra. Nyanggakeun Dadan Japra pangpayuna parantos ngintun masa pake heula jangnya. Pesanesna diantos keneh.

0: Itu tah.
1: Nah, begitu pah. Tengah hati ku si Japra ngeser kelompat dewa. Mulai kehelah hiji-hiji dibaca ke nana. Aing hara rese ngeselumpat kemana mah. Ayah kene. Ayah. Sampurasun Kang Ren masih setia ngupingkan. Oh,

Darso ayah tah menurut dari manting dah. Salah jengna Doni Ardiansa mangga. Mama Mila Cihuni salah jengna Iceng kawina Jayanti. Oyong Jayanti.

0: seranja prabai semerek cangkir oke. Teh Irma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Irma, ada mana on? Pasir muka. Siang Maijeng nu cantik, baik ulah muji. Eta
1: asa kagunturan madu.
0: Nah, eta budak teh yang ngaranna teh den
1: balik nyucung.
0: Aya oge manuk piit. Aduh, sok kana kawisa lajeng mah tamangga.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

nuanti ngadiri abdi hariwan hati.

0: hanya, hanya, hanya
1: Kaneng.
2: Suara musik.
0: Aduh, aturan kau teh Irma kali siapa? Seuran sumping nujuta ruangnya di rumah makan teh Irma sarang siapa? Pasti sibuk, pasti sibuk. Ilujeng siang sadayana mangga sing raraos anu bade ditam nu bade nambi-nambi atuh. Ulah sa-asa ka teh Irma di palidinya mah. Yang selalu on air Radio Sukapura tah. Mangga teh Irma kali apa ananya mohon. Kali siapa? Kido ing disadade ieu teh ceuk batur iceng cantik. Kela. Cantik belah mananya cenah. Ai si doeng teu mana den? Sana apa ke doeng? Teu aing kepaingan. Peta paleun ka aing batur nyebut cantik imah. Cantik palma manana. Ayanya an. Lamun deket ieu peureup geus da. Naon? Ani simpen wae heula. Sigana sirik kido ing mae. Mahnur sampurasun wilujeng siang Kang Deden kali teh Iceung. Nyuwun kelaguna oncom gondrong. Aya nu gondrong, oncom gondrong. Ieu mah kasto ing dewa sigana oncom gondrong teh.

0: ngoài à Trương?
1: Ờ, ở trong quán rong tay. Mencam lukul ewan kontrol yang kita ayah. Timung Suwandung gitu Den.
0: Gimana?
1: Timung Suwandung.
0: Ayah Timung Suwandung.
1: Mahnur Mangga Taya. Antos Mahnur. Salah jengler dan japra. Wasik domba kuring. Si Adela, Gahar, anu pistu, lah, si japra ya bari jeng, ayo minta lagu domba kuring, ada gambar, gambar, berup kerjim,

Lajeng Nati 7415. Assalamualaikum Kang Din. Assalamualaikum sore yang hadir. Kang request lagu. Kangen Darso atau nuhun sata cemen. Naon? Nggak judul nanti mana Tidarso? Tidarso. Naon judul nak?

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan deh.
0: Wis gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Malam panjang rame dina.
2: Sama kayaknya malam minggu mah.
3: Malam minggu enak tuh
2: kan. Ay dede.
1: Ger hiburan.
3: Kan awun hajatan
1: bingung.
3: Kayak jauh, kayak jauh. Iya mah nanggap nate goyang Karawang. Ini radio iya mah, radio.
2: Hari totong ni tadi gue siap-siap mah.
3: Aduh, sok di dia yang gak singsa sebuhna.
2: Sing lebih karapet.
3: Sing lebih karapet. Ah. Mangga hasil puring sekantan anak penurut mengkur. Bila itu pekuali dewa salam.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit. Ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini Minggu tanggal 5 September 2026. Program Suka-Suka di 98.9 FM Radio Suapura Karang Nunggal Genah Merenang Arena. Tentunya bersama Sim Goreng Andi Alina Sugilar sampai jam 17 nanti. Hari Rayu, kadariye, kadariye. Bade ngobrol ke naon enak, bade ngobrol ke daren deui. Bade ngobrol ke daren deui, mangga teu langgung lah eta mah ya. Sambil jalan biasa, silakan wae chat WA 0812-2281101.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: Lagu Wahaji emang luar biasa ya. Tidak seperti lagu sekarang yang cuman bisa lagu nanti kicau, kicau, kicau mania. Selamat sore, kita mulai absen. Ada paling awal nge-WA kita ada Amar. Selamat sore Tais Manco, lagu Kemarau Ti Oma. Atur nuhun. Hus Wahaji. Gapah ya. Sore Amar, Mila Ciuni, gaskeun lagu Kasih Tak Sampai. Erni Nurdiati hadir, Uri hadir, Tenining Kujang, Ujung Siang, Menjelang Sore. Rudi Setiawan, yakin awak sehat, Mami, dua di lontongan, ah pokok nama lain, ah Surah Manggolo, teman bedul. Mami, dua tambahan lontong, kejauhan, kagok. Miun ngawulu diwae gerlah ngabahas babahak deui atau rek ngabahas dentuman pada guyur batur mah di Jakarta mah aman diwae emang bukan lain jalur gempa guyur emang di dia ge tentang dentuman semalam sekitar jam satuan katanya dasim kuring mah tibra ngan tetangga guyur gitu. Tangan BKH dan udang asim kurung tibra inget jam tilu teh ngadon ngompol hees deh gitu teka ganggu. Mahani selamat siang Pata Morgana goyengken soksana jan panas tapi ardio nyala terus gas pokoknya mau hiburan ngupingken nunga capruk masalah babahat oh. Matoha sore tak iya ladang kuis no kamarit enog ukur murah 2 biji ukur 4.000 mie 2 siki 7.000 liquid 2.000 tak masih ayah kene angsul bener berkah barokah kuis cuma berkah malam ya no sip ayah angsul na kene tak ini oi nyan muli enog 2 mie sedap 2 soklin liquid. Ilujang manfaat ya. Duka kibreo pakai melihat nog de breo dari no acus dan dipakai nyun bala-bala. Ya. Tadi sim gering botram bala-bala jeng sama goang jeng cikur. Adang kuis Jumat berkah kamari 20 ribuan. Ya. Wilujeng matohanya kan alhamdulillah ika anggo mah. Tapi selamat sore Pak Andi Elina Sugilar Gusti nu agung panasat ngengengan ke belah dia mang jebacan menang jukut kupang pung gitu pakai parab sabar dah keur mah kumaha tuh dah halodo sama dedege panas ngesang si muring ge bre selamat sore nah pesan-pesan kieu tidak bisa melihat pesan sekali lihat ulah make nu sekali lihat bre pesana dibukakeun geura sok ya teu katingali ieu pesan naon soalna kana komputer ya. Kirim ulang we bre sok bari laporkeun 20.000 kamari pake meuli naon tah Uden selamat sore padalang kamana wae urang ieu aduh selamat sore padalang ya. Ajis anak sate tasela lagu surat biru atur nuhun repal hadir eta lagu eta manopia rosma nuhun ya selamat sore repal ya. Lagu Nopia Rosma naon teh ya, jomblo bukan ya. Kelah diputerkan gampang urusan lagu mah Mai cipoke kau yang lagu tajamnya karang Ranger biru ayah uing mang gue syukur J Kadi Rusdi kejo dipincu kapan mang gue sok Mamang Adi punten oyong lagu dari Haji Oma darah muda buat Haji Usup wassalam entrip Mar pamili aku ayah de si Umar sanoen ya sama sare Umar ya. Mi unhar inu kebluk batur gembor tetibra we nya lamun amang hidup di zaman walana geus dicomot beureuna batur lalumpat ka kalindur ari geus aslina teu teu ingetan naon beda guyur isuk-isuk ya kemudian ngagugling oh paingan gunung anak Krakatau cenah bitu gitu anu gegelegeran teh itu sadar kamu tibra berarti oh, ya. Tapi yakin cuaca panas lagu Bung Oma ai hawa nanti yang disorban buan tau hidung gue lagu Bung Oma mesinnya tewat saya pelajok hidup inget aja inget karena lelakon anu kerlajo yang tancam Oma ele bangun Roma bangun Mari nenggelan tanggal cau. Eta pelajo fanatik Oma. Bangun Roma. Lawan. Anandriani mancu sabari ngaput. Hayu gaskeun Anandriani sore. Magia sore acus nyir ladang kuis kuat dibelikan karena liquid asa mangpaat pisan eta pada masa kalian muli sabun mandi jeung odol sateh kapanan dipake muli mie jeung nog ya jeung liquid keur nyeuse menankeun engke mun kemenang deui muli odol eta toha ya Repa foto teureureuh meureun mang sakali lihat mah nyao kibre udah can aing ngirim deui bre ngirim pesan naon eta bisa sakali ngirim no sakali muka Pak Asep Huri Padi Rusdi Setiawan hasil tutorial 7 poe genep peuting mah ngarada aya ngebeletuk sakeudeung boronong teh goreng berarti teh Uden gerada sibuk mang alhamdulillah mumpung aya mang gas terus keluar kota ya komo isukan arek ka Bandung sok nu penting mah lancar ya sehat eta nu penting namanya Kodel hadir miun rudet aing lalakon eta bangun oma menyiksa tangga cau kan oma na ele gelut dina film na film layar tancep na gitu ya bangun oma lawan abung jikalo ngacung tapi bangun Roma bangun lawan kau punya ilmu Allah berhibur kena rapuran cawul ta Dah kita apa ni ngelakon gini lagi. Oma elah jejatin na film ya. Kadesek yang seribu oma ya. Ayo serepe tetap pelajo aja. Bangun Roma, bangun. Lawan. Kau punya ilmu Allah beri berkena dapuran caut. Saking kumana tikna. Lagi nanya ke.

Selamat sore, kasih kita sampai lagunanya ngake. Breo, taang nog setengah kilo 12.500. Royko 4.500, Sasa 1.000. Jadi pas 20.000, alhamdulillah. Kuat dahar pantes, Breo. Nohon ang, kata pipisan cek budak bari ngahuap ngobrol tumben pak nogna hiji ewang. Pulang kasbonnya, atau teman nog dua kutiluan digebruskan ngagoreng nanti di pasian. Repeh cek uing tenu masihan di tecu yang naang andi. Dua agenis yang sarehat sarang lancar rejekina sarang mudah-mudahan ayah sabtu berkah doi sore yo. Alhamdulillah ke natunya. Sok sana aja nilainya kecil tapi tong ditinggali nilainya nu penting kaikhlasan nana sarang kamanfaatan nata bukti manfaat kan kuat budak dar nogi jewa kitoha oge sami kan nogi jeng mi acus yang balik deui ku kami diwakilan ngadahar nadar bala-bala asetamruan beli bala-bala 20.000 bukan beli sih beli itu na beli bahan-bahan na. Dahar kusim goreng hari acus malam dulu. Botram dari botram. Nohon pacus nyipa. Ngenah detulai ngenah jeng sama. Sareang hadir Andi siap. Mar pamili uing wakarek ek hees mang jam 1 masarua tetangga gegeger lah cek uing terdedengian merun. Muka TikTok uing tepek-teknya ayah. Aya teu panasaran ieu uing amang. Uing ada ruas. Nepi ka kokomoan kitu sare teu ingetan naon. Mahani alhamdulillah mang abi ge teu inget dina naon peuting ngalembur jadi peuting batur galeger teh rehe bae teu inget nyata model kitu. Cen goreng ge tibra. Matopan hadir laguna Jaina. Indra Dogar sore, waalaikumsalam hadir. Non ubar tunuh mas sare. Tidak ada ubar tunuh nulai. Ubar tunuh mas sare. Mang mana, waalaikumsalam wahai generasi muda. Aduh. Miun, rudet lah pe, mendalam teing jenggot eperi. Acus, komo balad uing ngebeulat temun oma eleh.

0: teda sila sebari wirid kadengen itu ya Allah tolonglah Roma selamatkan tina penindasan waiting kereket sia
1: oh nyawat gitu
0: wat kesang liti kesang badag siapa kanong ngawirid

0: Terus di kuat keasaan ku keluarga Kibreu alhamdulillah kuat hiji ewang nogna ta eta mangpaat dina 20.000 teteh geuning repa paingan penting juga sora gugur teh gunungnya nya gunung anak Krakatau cenah bitu tapi ada gunung Krakatau tibi di mana mang pedawat kadenge ngebeldugna da kadie mah teu nepi ting tibra meureun uing neuh tibra di selat Sunda antara pulau Jawa jeung pulau Sumatera kan aya dua gunung aya gunung Krakatau aya gunung anak Krakatau anu baheula pernah bitu dahsyat mah gunung Krakatau lain mah nu ngeureuyeuh bitu leuleutikan mah gunung anakna anak Krakatau aman nu rame mah akhirna nu boga lalakon teh meunang wat rame emprak angka cida rame baheula mah marukeun atuh komo geunaan eta na kabogohna si Ani geus kadesek geuningan jol oma tina ruyuk eurih bari numpak kuda wah keprokna teh Mieun dehnya jaman film Oma mah kita ngumpul aja teresep jeung tegang kaos aja mengbal Agustus teu bina
1: baru kan itu baheula mah
0: Abung request nyita asa luka hati luka diri anu semu cumentil geningan siap ke Rusdi oh anak kena Krakatau mang meledugnya anak kena Krakatau tilu gandu gula can gula bodas batan amis nah atuh Arif bedir di dieman uka huruan leweng ti enjing-enjing can parem tos langkung tilu hektar nantan uka duruk di mana? Di mana mang Arif? Acus terharu uing brew eta budak wat nanya ken budak na pantes beri melong benge tu brew. Sing menang deh sugan kema bisa muli botan. Sugan muli botan. Tapi sebel aing film Oma tumpak kuda beri nyoren hitar.

digirangan curug dengdeng. Oh iya iya iya, poho mang arif bener. Nya nu bahasa eta ketemu jeung eta di mang tata tetar sono nya. Hayang ka curug dengdeng kalah nepi ka kiwari can laksana. Pakuin cuma urang mah heran keur leutik ku kolot. Ulah nonton beri anu jeung jarima anu jadi mafia geuning mang. Pana filmna biasa wae. Kunaonnya? Oh. Kedah naon eta sugan? Mar pamili mun kamari keur Jumaah menyemang uing ngarada aya hanyakalan teu mawa HP jang video. Pas anggeus khutbah bubar ti masjid aya lini, duh cek uing mun mawa HP video pasti FYP. Kono kitu we. Jagakeun lata jomlo.

0: Kartika Project.
1: Selamat sore Repa, lagu nanti nyangake. Ayo rusuh lagunya di kemana? Di cenaut, nah itu judulnya Jomblo. Ini tempona ganjang teuing itu. Abung inget zaman layar tancep film Oma di tahun 88 di tetangga hajat ngawinkeun. Etek Gusna. Miun hek hitan nanti bisa mesonya peot. Beberapa hitan udah taing.

bre tano pil nuna film oma nu julna pengabdian si oma kerja roget bre nyoren bedog jual te company di dorodor ku bedil eh jara roget te gagian ku bedil so akri wa godeg Ari dewa abi puting ambir tesare untung pas beres eta. Da sehari wang ganeng sama ngegeter wae kacage. Di jam setengah 12 mika jam 2 masih kena karasa ngegeter wae pas ningali Facebook PT erupsi Gunung Krakatau. Kami mati brat teh inget tenau. Ari bedil wartosan bayi bade kapali dia mohon insyaallah. Amar loba adegan panas mah Neng Epa Arnas mending nggak hep di pelukan beri prima ignu sembada ngening ki beri prima oh ku tante terus lalajanya.

Tuti, namanya Pak Ceklek, asayong lagu Jaina, salam buat Pak RT Abib dengan Ibu RT-nya, buat si Bungsu yang di Jakarta, buat Teh Nining Kujang, Ina Dogar, buat Mang Andi lebih lejeng tugas, no. Lejeng santan, Jasuti. Abung Cikalong, anu geus rudet ke film omate nu judulna Badai Fitnah. Eta rudet kan nu jadi nu jahatna si Herman, ngarana teh hirup kene, teh kitu si Herman aya dah. Baru si Herman ngarana inget kene. Geus maot meun si Herman ge. Rudet ya kena jadi nu jahatnya si Herman karena hirup kena gitu si Herman suing tapa terus di Setiawan Krakato itu belah mana emang bisa tepi ke belah urang antara Pulau Jawa Sumatera Krakato Selat Sunda Mion tapi ujung kerwarit pas ya ge oma jeung musuh udah sempet nyanyi heula bari ngahitan mun aing ngefokus gelut non gelut weh repal aya si Herman mah di dieu jadi kana mulung batok Herman eta lain jeung tukang mitna oma teh ya anjeun teh eta ku inget kana ngaranna si Herman Amar, ayah tuluy ngusup ke Herman mah. Ayah kene si Herman mah setruk cenah nu bisa dendam jeung ka si Herman. Si Herman setruk ada de baheulana mitnah ka omah.

lagu Jayana nyangakeun tayang minta jam sorena teh rada deui. Asar jam 15.07. Selamat semat doha, rame kana gelutna aing ngaji omah teh sok disada gelutna teh sakali nonyok caw dua kali cacaw. Nanya ke sekali caw, dua kali caw. Madit ngaran teh Sultan Saladin, si Herman teh ngaran asli nama. Jeng si Bonang gening dalang nak kejahatan na film Oma. Oh. Mi undanya si Herman, si Simon hiji deui bade geus cetuk si Herman, da Oma geus aki-aki anama. Kacip tamun pangi pada seserian banyak cerita hari taman orang dan pas yang ngerebutkan Ani Herman emal hunya ji nanaonan we anger Ani mau kawin jeng matur Abung rudet aing eta omo posisi geus beak ditanyokan yang dirangket geningan pok cek si Herman nanti. Sekarang kau tak bisa berbuat apa-apa lagi, Roman. Cek si Roman teh. Sungguh keji perbuatanmu, Herman. Rupanya di balik semua ini adalah perbuatanmu. Terlalu kau, Herman. Ribu aing. Ribu dialog kera iya nana. Ker ngejiwai omana tuh kejiwaannya. Aduh. Mar pamilinya mang. Uinginnya honu musuhna si Herman ma. Enak ya kene. Ngan sanggis tuh payu syuting film deh ma. Ali profesi ngarautan daun kawung sejang papir. Nyonya. Oma abot. Tepat resep uing makana film oma tuh mang. Rudet eh si Herman. Uing menengkana film Beri Prima jeng Advent Pembangunan resep. Oma nuju dua mandala, nujahat nate aww adisi Advent. Lain lagi nomor kos, nate aww nomor kosa. Wat hayang aing. Hari waktu yang diperkosa. Tapi yakin miun, oma mama kagiur ku perang walana. Gergelut ke masih kena ngalagu iwatiku adan urun oma buan Islam ada tau hidup bagus murid asar lagu ini ya tak apa film-film haji oma paling yang munker ngawih na TV berengah gitar meh kebesekan ujung ngaleut peragaan oma. Kan gitu dialog, nak. Terlalu kau Herman.

98,9 Sukabura. Allahu Akbar, Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude.
1: Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: keur naon ceu?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceu? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceu? Cermat Sale. Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini,
2: Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa. Dengan minyak tersebut, telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, leo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apa?

Selamat sore Ariab, kumpul lagi dalam suasana panon rapet tunuh. Yap, ngara rumpul orang ngobrolkan babahak deh. Ngara racung lah ya nama ah. Silahkan acungkan tangannya dulu. Sabada orang yang tengah dengar kita malam hari ini, sore hari ini teh. Saya pingin tahu aya sawai anu dengerinana. Aya anu denger masih banyak. Tapi yang mau interaksi teta. Hariap, hariap, kadari, kadari, kadari, kadari, kadari, kadari.

Sudah banyak ternyata, ada 15 orang kan. Matoha, Mamila Ciuni, Breo, Mahani, Mang Manap, Adin Uye. Wih, ngaya tenang, malam minggu Maya Raisa Ajmia nya mah. Raisa Ajmia teh kamah, Raisa. Makaila ngacu. Abung Cikalong ayah masih hadir Herman. Pak Queen hadir lanjut Alisa Teralang dinding kaca. Lin dinding kaca emang beda. Oh, okay. 3360 hadir. Di login memanco wimuludan. Mariski hadir riweuh amang seot kaditu seot kadieu ieu teh. Ayeuna ge payonan mesin ke. Mang Ijang Ancip sore Uden masih hadir. Putra RR sambung ku lagu Kuncar sambung di ku lagu yang penting happy. Ah, pokoknya lagu malam mingguan berarti. Maneneng selamat sore. Semua pasti beki karena baso. Sim gering metepati lah. Cih. Ayeuna urang pisahkeun. Saha anu resep basona ya anu non baso unggul saha anu dicampur mie toge sosis saha anu mie hungkul saha anu toge jeung sosis aya nu tanpa mie kan terus ya saha anu resep dicayan. Saha anu resep digaring. Sok pisahkeun ya. Urang pisahkeun anu resep baso ya. Resep basona teh model kumaha gitu modelan teh. Naha mie baso atawa dicampur semua mie toge bihun sosis atau bihun unggul. Atau sausin, ah pokoknya mah, itu kan masing-masing selera gitu kan. Terus saha anu resep di caya. Saha anu resep di caya. Nah isim kering mah sedikit bercerita ketika ngabaso. Baso nate sok diamin, mun di dieu gitu. Ternyata jarang, aslinya jarang ngabaso. Mun di dieu mah diamin nu tanpa ieu anan itu dicayan kayak eta teh anu non manis pedas gitu lah. Yamin manis gitu. Lamun di kota lamun ka kota kan basona teh resepna teh baso unggul. Ta basa jeung cuyang baso unggul ngeunah. Tadi mihan jendil wungkul gitu ramang ngenah eta mah talamun di dieu mah ya nyata di karang ya. Kan sok beli teh belah kulon dan Sukapura ada ngenah ya. Mau disebutkeun tanam mandalin iklan ta eta mah mun mau libaso di dinya mah sok yamin manis sebeuh satengah oge ya ngirit. Sok ah orang ngomongkeun soal perbasoan sana ibu-ibu kan kebanyakan ibu-ibu resepna teh kana baso we.

0: Putra RR, Abi mah porsi komplit di kuahan.
1: Mungkin sebelum diriku
0: menc- 3360 Abi mah soun, toge, sosis, baso, bumbu, mis dasun. Bumbu mis dasun. Di loji dicampur emang arah warag ngan kuahna saalit sing lada epokan mah ngingsruk bagus. Tenining kujang abi mah resep baso dicampur resep diamin resep pokona mun liar tengah baso atau resep we. Ade gitu mah. Abi mah teka hitung sebulan sekali dah. Asli nah. Bulan naon terakhir ngebahasa itu bahasa jeung nyicuyang kan, bahasa di Tasik. Can pernah ngebahasa deun bi ka kiwari. Asli na ya mata. Kemon ka Tasik deui nya yang. Acus, uing meresep di kukumaha ge. Pokana mah asupkeun naon ge atuh uing biasana mucikeun peda di bere bahasa hajat uing. Baru biasa namu chicken pedas.

makailah campur mang pokoknya semua abimbari nu berkuah gening dikerupukan sing lada doain kalah ngelai mang meli meli mar pamili ari uing amang masalah baso maresep di versi kukumah ge normal baso amang asalah baso nu eueuh mang hese pakuin urang mah baso dicampur teu seubeuh baso unggul mah tapi urang basona teu meunang di kecap jeung saos tapi make cabe nepi ka beureum pokon mah suhah we. Lamun di lembur mah mina lembut kaos baso Tasik di mananya mah anu pis laguna teuing da uing ngolain penikmat baso atuh da palingan esok dibelian mah di dieu baso tetangga nyata etanan teh yamin manis bari jeung jarang teu kaitung sataun dua kali meuli nage kecuali mun budak hayangeun karek meuli. Tara sim goreng bukan penikmat gitu. Bukan penikmat baso. Mang mana presep kabe uy ngamang. Samunaka tuh. Breo. Di keluarga uing nu riweuh mang ngabaso nu disinang reret. Jikan sagala beuki arek toge mi soun. Ulah soun atuh bihun gitu. Matak alus uing jeung budak sok dibikeun mi jeung togena teh uing teresep togena budak teresep souna. Namun pesan ge sok gagaro teu ateuh sigana si amang tukang basona teh jarang ngomong. Kabayang nah hatena teh si Ajik teh meureun mun aya 10 pelanggan geus dah tinggi ngaing jeung nu dagang. Adin uye baso mah beuki uing marek dicampur di tapi wat krak cenah ai pokona mah ngan hiji aing menta ka tukang baso teh ulah make sumpit nu tadi lapar ge ngadak seupeu sebab ku emosi pas aya jeung mie anu lingas.

Mie itu jadi lingas. Dikeduk ke leungeun. Abung Cikalong, mun uing membeli baso, emang teu di mana-mana. Teu di mana-mana ge diamin uing, komo mun dibungkus kana kertas nasi, sensasi eta sek botam. Baru, kan?

0: Iya mah orke santainya anu atau bukbok gue mah gelut gue udah tilurin tahan lo gue mah. Kita lanjut lagi ngan uing teka harti cek abung mun ngabaso jeng awewe kararataan naonnya ya. Mun ngadahar baso baso nate sok dipanerikeun nah. Oke sambung tak kueta sok mi heula baru baso atau baso heula karek mi so. Iya cek ya abung mah awewe kalau loba anana baso na sok dipanerikeun jendilna jendilna teh sok dipanerikeun cing ari versi anda berarti abung mah sok baso heula karek mi gitu. Miun geus kana baso diwai ye anu ngeunah baso mah iwati hiji uing ngebaso anu aya basoan mang da pernah ngebaso basoan asa nyarimi si tegahar senya di mana tuh. Lain ge ngebaso tuh nyarimi eta mah uden uing maresep mang kukumaha oge ngaraha ngaran baso mangan anu terasa memayarna aing geus. Balek. Apa geun sugan apa urang hayang ngasaan di mie anu mie na anu wat lembut jeung alus geuning karasa ngageleserna teh. Heh basa eta tuh di mana sugan? Da teu apal atuh kami mah. Putra RR ari baso unggul mah karunya anu jualanana mie teu laris. Ada kumada uing meresep na baso unggul tapi mun di kota. Mun tukang mie nu di kota lah moal disebutkeun ngaranna. Ngan ngeunah we pokona mah. Buat semuanya krek tada dulu emang dulunya. Pernah aya orang Cikalong jadi karyawanana. Karyawan baso eta teh duka ka mana ayeuna. Kur Facebook jaman baheula we teh. Abi cenah padamel baso ieu hiap cenah ka dieu. Da nya eta mah sok mang. Ulah mayar mang. Keneh ku abi dibayarna da apa karyawanana. Lain gratis kitu da anger dibayarna mah ku karyawanana henteu ku sim kuring keneh abi nu mayarna. Sok mang masing seubeuh we pokona. Kan biasanya tuh sok beli teh satengah weda kan ngaetaan ngahargaan kanu mere. Da satu makan mahal, satu memahal satengah we. Ulah satengah. Masa beuh hiji jeung nyeun hiji. Mulang rek masa bar hiji. Keur almarhumanya keur pun bojo we jeung budak. Teu disebutkeun budak aya dua. Da bisi bobo. Mawa dua atunya nyak cina dirinya teh jopo dibere teh etak minum na teh botol balik mawa dua dirinya didahar hiji ah pokona munangan lengit laratan eta budak kamana cing dayana uwuh uwuh ngontak buan Facebook nu baheulana dihapus datina Facebook ngontak orang Cikalong dah. Alhamdulillah boga balat di baso eta. Acus, tapi siling so ngabaso, tapi siling so ngabaso tara beritara ai, beritara nya kos uing ceuk kita bae.
1: Kata melodiana lagi.
0: Paling hari lebaran atau agustusan we ngabaso teh minang kita ngadar baso ayam Mang Mamat bane sok ka pipir dagangna tapi da ngeuna asal baso we ngadek baso naon ge ya asa dihajatkeun pokona mah mih bere baso lah acus mih kan ge nya mih ari ti Tasik urang mungkus nu ti Tasik kan bakal tiis kita mah ngeuna ah mah tengah limet sih acus. Mama Hani cek sah mang semua wanita pencinta baso abi mah teu pati mang beuki nama mung teu pati mun teu sarang ngabaso teh basa lebaran asa can deui da teu ari embung mang ngan teu pati kitulah Jena kebasona ge biasa dicampur loloban atau ge sak enak nyakrekna jena. Itu kan rata-rata. Emang loloban apa kena diakui sok? Kudu-kudu diaku apa memang penikmat baso? Tenining kujang, pokoknya mamun liwat sinang reret, mang kabaya, komo cikalong, wah wajib pokoknya menganjakan, eh misua, mati senengen karena bakso. Bakso lembur mah kurang puas. Ya kena ini mati tuh gak majukan UMKM orang lemur karunya. Abung cikalong, sok gerak awewe tembokan mun ngabaso. Baso masuk depan nerikun, kalau gugulu tukan, nana mangkok deh, ringes kudu kumaha tuh. Mariski, abi masuk di selang-selang we, sarang mie na ngan jendilna, sok koyong nu aralit, sok sebal nu ageng mas. Rupa-rupa. Amar, mun abi mah ngabaso teh biasa mina jeung basana hampir bareng beakna teh. Oh, dibarengkeun. Di loji mi heula bari ngasaan pas henteu bumbuna karek jeung baso. Rusdi Setiawan, baso mangeunahna ditraktir, ya heula. Mion pan beak mang basona kur aya sayur jeung mi paksakeun we asli mung deui aing ngarugi mending dinyusari mi di imah ya, teu gahar cenah basoan. Adin uye ieu mah sekedar pembelajaran we keur uing mang uing ngalaman meuli cilok nu eusina daging babi jeung dikucuran minyak babi. Tapi demi Allah lain ngahaja. Bareto keur di saguling Tasik nu dagangna teh aki-aki. Manehna kitu apaleun da sakadar ngajual nu batur cenah yakin nu haram mah eta ku gajina sia mang. Uing ge aneh na cilok teh ngeunah-ngeunah teuing. Isukna si emang nu dagang ngabejakeun, paingan teu dagang deui duh ampura ya Allah. Da kaca teu apal murunya mang. Nya heueuh teu kemana teu apa ya. Itu masalah, itu mah itu apa kan orang, mak. Mau ngajakin mah, kan itu kehajak. Pakuin di Tasik, lain susu lah tuh. Sekte di mana, itu nubaso tiu, lapan nungtung mie, di mana-mana ke baso. Rajana, panggedena, nupang air, mak. Beda sekte sesat, itu. Bada sekte sesatnya deh Mokte Gusti ting. Sepuara cingsok pokoknya kebiasaan. Lamun ayah, lamun anda gak baso gitu. Nah jendil nahela baru mie, atau mie nahela baru jendil, atau dibarengkeun.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Gus Setiawan sok dipanerikeun basona mun geus saat karek dibeula ku sendok basona mah basa eta. Pas dibeula ku sendok ngajret basona barana anjeun watur ka kolong. Deuh tu kapanan saat cayina matak teu nunggu saat teh. Ma'ajam. Sebagian besar istri pecinta baso, tapi abi amang ngabaso teh sok bihun sareng sawi, toge na ata bumbuna we mis dasem tong hilap kejoan. Bagus. Reja Popit uwe ngamang sok jendil na we dipanerikeun teh aneh dayang na teh miheula nu dibiakeun teh cenah jendil na mangke. Jendil na. Pakuin, tapi tisa KB awewe resep kana baso mang. Budak jeung pamajikan urang ge leuwih resep kana mie ayam jeung seblak. Tapi ku urang mah seblak mah dijatah sabulan sakali teu meunang minang-minang teuing nya ulah. Ulah lah. Paur. Mang manap dibarengkeun ang ngarah beakna bareng. Tapi anger panungtung mah sok jendilna euh. Mahani sok mina heula da basona jeung ngalemkeun sok dipanerikeun basona mah. Matoha uing mang rumasa sok bangsa mi naheula. Baso mah sok dipanerikeun ngan rugi sok kala disorok ku anak ari kitu teh. Da budak uing ngapinter sok basona ti heula nu didaharna teh. Paribasana teh pak wareg teh saepkeun ku bapa jadi guru mi nahungkul. Nyesa na teh. Waliti kita Abung Cikalong. Nganu soak mah inget basa di Jakarta meuli baso. Tapi saos bawangan. Ditanyakeun kuing teh bang kagak ada saos bawang ya. Nu dagangna teh urang Medan. Pokna teh apa saos bawang itu? Cuk uing teh saos bang yang pake bawang. Heh terus kumaha eta lalakon teh aya-aya? Putra RR, baso dibarengkeun jeung mi. Tapi basona dibeulah heula saeutik saeuleutik-leutik. Naon bae teh laguna? Umi Buleud. Umi mah pamingga baso teh sok basona hungku tapi sok disaosan. Saos nutulada, kecap we mah teh resep sok isin lamingga dekul teh. Har, nyekeun bae hak urang atuh. Da mahayar lin menta. Rusdi Setiawan jadi hayang ngadahar baso. Jadi hayang dahar ngabahas baso, teulin hayang ngabaso mang kumaha pikiran goreng. Goreng pikiran. Goreng pikiran Rusdi. Jadi hayang dahar ngabahas baso, teulin hayang baso uing mang. Kumaha pikiran. Goreng. Ya. Goreng pikiran teh teman. Keur loba pikiran kamu teh ya. Geus buku ngebahas baso, bet kadang dahar. Asa rada aneh cenah kada pikiran uing. Keur loba pikiran teh kamu teh nya. Sing ikhlas menjalani hidupna geura. Teu sinkron eta teh. Ya, teu sinkron Rusdi eta teh. Ikhlaskeun segala sesuatu na geura sok, ya. Model bet ngebahas baso bet kalayang dahar. Siun tek dahar aing yang ngebaso. Saos bawang mah khas Tasik asana mah khas bubur di Bontengan sok tangan daerah lain mun manggih bubur di Bontengan duhnya bubur di Bontengan di urang. Abung Cikalong kungsi ngeh siang ngabaso hiji waktu nupurah ladang teh babaturan eta beres ngabasok cibaturan geuwat ngabaso teh di kumaha wadahna. Eta batur jawat marlong berinyung surika. Wah, cuma teka sepuluh gitu.
Terus dia cuman lah gegeh yang dahar aing mah keri kopi tuh dahar setia. Gusah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Untuk minggu ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti di hari itu apa minggu? Besok kan? Angin semua di sah, angin semua di poe. Itu Sabtunya. Rasanya itu peminggu, gusti ting. Masih ada besok peminggu siaran di jam 11. Gusti, betah hirup di dunia. Sing ikhlas geramang ulah lupa pikiran. Wih, lupa pikiran. Bisa malikan kirus dia. Wih, lupa pikirannya. Rasa nanti peminggu ini teh. Ya. Kesinkron juga. Benar. Beri kesekuat yang ngajar. Umurnya. Nggak suka yang sekolah. Yang upacara. Ayangnya juga udah Pancasila. Kan marilah kita menyiapkan lagu nasional. Dasok refleks itu mah pribang, pribangsaku. Nah, masak refleks gitu. Sok sia. Pas nyanyi Garuda Pancasila, ya. Pribadi bangsaku itu menjadi pribang, pribangsaku. Anu sakit tuh. Susi ikhlas angga ente teh Sabtu. Mun tuh ilasnya wing terus di enggus di ting. Ampura Rusdi ya. Abung ngebaso mah geus bawa poe gitu. Mong mong aing mah ngebaso. Udah ya. Besok jam 11 kita bersama lagi ya. Hari Minggu. Tenang, ingat dan ingat ke poe ya. Terima kasih. Hapunten nuhun kasuhun. Selamat sore. Semoga kita selalu sehat walafiat lahir dan batin. Selalu dilancarkan segala urusan, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: gempa Cilacap bikin atap rumah warga Pamarican ambruk. Bantuan roti laku terbentur desil 6. Kapolda Jabar kunker ke Polres Banjar. Apresiasi kepuasan publik 78% dan sosialisasi program Jawara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Dampak guncangan gempa bumi Cilacap bermagnitudo 5,4 yang terjadi Jumat siang merusak rumah warga Dusun Sukamaju, Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Atap bagian depan rumah milik Ian, 54 tahun, ambruk seketika akibat struktur bangunan yang lapuk. Peristiwa ambruknya atap rumah terjadi saat gempa mengguncang sekira jam 12 siang. Ian, yang saat kejadian berada di dapur, sempat panik mendengar suara gemuruh keras dari arah depan rumahnya.
6: Kena gempa sedang di dapur, terdengar bro gitu jatuh, ada yang langsung keluar ngelihat ada anak dua sama ibu, iya tiga orang, iya alhamdulillah selamat. Bagian depan yang ambruknya, yang lain retak-retak gitu.
3: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Warga bersama aparat desa, TNI, dan Polri langsung bergotong royong membersihkan puing-puing material bangunan. Namun, di balik musibah ini terkuak persoalan pelik. Dede Sarto, Kepala Desa Sukajadi, mengaku telah berulang kali mengajukan bantuan rumah tidak layak huni atau roti lahu untuk keluarga Ian. Tetapi selalu terbentur aturan karena terdaftar dalam kualifikasi desil 6. Sejauh ini, desa baru bisa mengalokasikan bantuan melalui BL LT Dana Desa untuk membantu keluarga Ian. Menurut Dede, selama ini Ian hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus merawat anak penyandang disabilitas tanpa pernah tersentuh bantuan sosial reguler lainnya. Kini, keluarga Ian terpaksa bertahan di rumah yang rawan roboh susulan sembari berharap adanya diskresi kebijakan bantuan dari pemerintah daerah. Penyaluran bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 terus digelontorkan di Kabupaten Ciamis. Sebanyak 712 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, menerima total 21 ton beras bantuan pemerintah. Penyaluran yang berlangsung di Aula Desa Dewasari, Jumat 4 September, mencakup alokasi 3 bulan sekaligus. Artinya, setiap warga penerima membawa pulang 30 kg beras. Kasih pelayanan Desa Dewasari Andang Supriyadi memastikan proses distribusi berjalan tertib dengan pembagian jadwal berbasis wilayah dusun.
7: Jumlah total seluruhan 712 kakak mendapat 30 kilo, Pak. 3 karung. Ya.
8: Jadi 3 bulan.
7: 3 bulan. Ya. Total beras keseluruhan sebanyak 21 tonan, Pak. Ya, alhamdulillah. Secara penyaluran kami berjalan lancar dengan baik, masyarakat sudah pada paham, tertib, aman, dan harapan masyarakat itu mengharapkan.

0: dilanjut gitu Pak.
1: Bantuan cadangan pangan pemerintah ini dirasakan sangat membantu warga berpenghasilan rendah seperti keluarga buruh harian dan pelaku usaha kecil. Warga mengaku ketersediaan stok beras untuk 3 bulan ke depan sangat meringankan pos pengeluaran dapur keluarga seperti diakui Neneh, seorang warga.
2: Alhamdulillah, bersyukur gitu Pak. Ya ke depannya ya lanjut gitu, dapat terus gitu bantuannya gitu. Ya. Terima kasih sama desa, kecamatan maupun kabupaten ya.
1: Seluruh penerima bantuan ini disaring dari basis data P3KE dan DTKS guna memastikan alokasi beras tepat sasaran. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar resmi menyentuh angka 78%. Capaian berbasis riset itu diungkapkan langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto saat menggelar kunjungan kerja ke Makopolres Banjar Jumat 4 September. Dalam kunjungan kerja, Kapolda meresmikan fasilitas barak Dalmas, menyerap aspirasi personel, serta menyerahkan bantuan sosial kepada pengemudi ojek online. Seluruh agenda ini menjadi bagian dari sosialisasi program Jawara atau Jaga Rawat Jawa Barat guna memperkuat pelayanan kepolisian yang adaptif dan solutif. Kapolda mengapresiasi sinergi Polres Banjar bersama Pemkot dan TNI, namun mengingatkan agar jajaran tidak cepat berpuas diri.
3: Saya terima kasih tentunya kepada jajaran Polres Banjar. Saya lihat telah melaksanakan kinerja dengan baik, bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI dan stakeholder lainnya. Kemudian temuan saya juga, saya melakukan riset tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar. Cukup baik, 78%, masih bisa ditingkatkan kembali.
1: Berdasarkan pemetaan aspirasi warga, Kapolda memberikan catatan evaluasi penting. Masyarakat Banjar berharap kehadiran personel kepolisian tidak hanya terbatas pada patroli jalan raya, tetapi lebih aktif menyambangi permukiman warga secara dialogis.
3: Beberapa masyarakat Banjar ini menginginkan adanya pihak kepolisian yang hadir, bukan hanya di jalan raya aja, tapi ada di pemukiman-pemukiman untuk komunikasi berdialog, untuk pengen mengetahui masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, polisi semua hadir berdialog dengan baik.
1: Catatan itu diharapkan menjadi pijakan Polres Banjar untuk semakin mengintensifkan pendekatan kepolisian komunitas di lapangan.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
7: www.radioprssanijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf terbuka atas ambruknya jembatan gantung Jembatan Pongpet Garuda di Desa Marga Cinta, Kabupaten Pangandaran. Insiden terjadi sesaat setelah prosesi peresmian beberapa waktu lalu saat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama puluhan warga berada di atas jembatan. Sebagai Kepala Satgas Jembatan yang ditunjuk Presiden, Jenderal Maruli menegaskan pihak TNI Angkatan Darat bertanggung jawab penuh atas musibah itu. Berdasarkan hasil investigasi teknis, ambruknya jembatan dipicu kombinasi kendala konstruksi seperti patahnya pengait blok anchor serta beban berlebih dari kapasitas yang dirancang. Jembatan perintis tersebut dinaiki sekitar 50 orang sekaligus hingga menyebabkan tali seling terputus.
2: Selaku dan kepala satgas jembatan ini yang ditunjuk oleh Presiden, saya pribadi dan bersama anggota mohon maaf atas kejadian tersebut. Kami bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namanya perintis, karena bikin beton mahal, dibuatkan dulu perintis. Kalau mau itu. Nah, perintis ini, semua jembatan perintis ada batas kemampuannya. Sebetulnya jembatan perintis kita itu sudah di, kualifikasinya sudah di upgrade. Jadi kalau perhatikan tali selingnya itu mungkin kita naikin sampai 20-30% kekuatannya. Ya, jadi kalau dicari jembatan gantung yang baru jatuhnya 40 orang di satu titik, di manapun di tengah-tengah begitu lebih dari 10 orang aja, itu sudah sebenarnya overload.
1: Sebagai langkah konkret, TNI Angkatan Darat telah meningkatkan kekuatan seling pada jembatan perintis sekitar 20-30%. Meskipun demikian, warga diimbau untuk tetap mematuhi batas kapasitas yang terpasang demi keselamatan bersama.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik ngilikan.
5: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
6: Naon, ceung?
5: Cermat Sel.
7: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepadamu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepadamu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepadamu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung padamu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaanmu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan keberkah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah waqfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah waghdud absarana anil fujuri wal khiyanah wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahim.

Amin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap.

0: Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi tepang di sarang di acara wayang golek pengi minggu iya pengi minggu enak gini gini juga rasa kelayannya retakin radiona di sewang-sewangan tempat ya ketular suana sam loh lembek mulih di masjid wana sam poyo tadi kene mau den macam mewah mat mohon wilujeng wengi dina wengi ieu urang bakal diserengan kuruk Giri Harja 2 dina judul Hanoman Duta haturan wanasam waoyo mauden ajae atau aomo di Cilubang wilujeng Cilubang keprok sana keprok atuh aduh haturan wamat kaliwat ceme di Cikaret caket apa lidinya balidinya Dut Kosim sarang Kidoing pamumu raja kain di Cilukulu Kolot Dut Kosim mati tadi jajogedan alah yut kira beramangan ke studio yut aduh aturan Pak Kardin kali ibu di Cinunjang
1: jauh tinggalamun hati nih
0: lu jauh nih pak air hati lu dua di Cinunjang kene
1: sukma mekar hati naja
0: Paijan kali mi lanjeng mang Ukin maminun di Bojong Sumaini Pak Idar kali ibu di Cibentang kemana wae asawis tepang atuh

0: Kang Dadang Raja Kupat Tahu keliling. Kang Dadang di Pamijahan Mangoon. Itu nanti Kang Dadang ya di Pamijahan Mangoon. Asa jarang tepang kurang Mangoon. Aduh.
1: Kepulauan Indonesia.
0: Abantoh Raja Peuteuy. Hele Wilujeng Ibantoh. Hai tadi kak iya teh. Kuring nelepong. Anu garantung. Bisik-bisik itu tah. Kayaknya kayaknya gitu jarang merhatikan gitu tah. Kalian ku iya ku kalian rapia bisik murah kata napi. Nah gitu tewe. Apaan toh kali ibu Raja Peuteuy Om Bastam aturan aduh anu toleh satia Pajenal Kimaman Atep Atep tah anu gumasep teh aduh bini teh sok kesel sapeng ngalangkung kadinya hampru lain pembalagan olahraga gitu Pasaud Patupar di PLP Lajeng Mangkus Ijang wengi di PLP kene. Bu Aci di pasar simpang toko berkah jaya ayam potong sayur mayur.

0: English. Warm people. Salebeting karatun. Pagelaran Jawi karatun kuhakis kena. Wonten ing Goa Tengah. Ini Prabu Sugriwa. Sama kehaturan lengah. Sri Mahaprabu Ramaratu ningrat ingkang. Kairing. Dening ingkang Rayi Raden Laksmana. Putra kantun Raden Hanuman Kumancana Suta Senapati Agung. Kawuhipun ingkang putra Raden Anggada. Yang putra ka kantun kasepuhan Lurah Semar Kuda Pawan. Asrajinga Hudawalah ingkang sami tiga. Niwa putra kantun sedanten para Senapati Agung. Ini di masing-masing tempat sami rawuh yang kawisnya saking Gunung Kaliasa, saking Gunung Resamuka, saking Sunyapinga, ini saking Gunung Windia lan Sukenda anu diwangun warga wala tentara prakusa sami ajajar denira pada pinara ingkang sami saregep tungku amari kudat temah narima sabda ngajeng-ngajeng datuk pebagi papayung agung kisna ini sareng sene pun Prabu Sobaling masing pati tumakaring peraya wontening alakan ida
1: bukan rasa di kulo gara saya.

0: Prabu Sumriwa lintan pinah penggalin untaya papan tanah rawih pun ratu ningrat sinalendra Prabu Rama. Tawuhipun Raden Laksmana miwah balangkis kenaan dipimpin ku Raden Putra Hanoman Pemancana Surga. Raden Hanggada, Raden Anila, Raden Sutabali, tawuhipun kasepuhan kaki jemawan. Dangu-dangunipun mekaten pengandika. Ratu Ningrat semahin kaulanun. Kalintang bingah nutaya papadana kersaru lumpahin lengah. Sanaos Musa Kadar maneg di guha tengah pagelaran Jawi Kiskenda. Sumangga kaula pun Sumriwa ngahaturkeun semahaturan rawuh dateng panjenengan. Atur nuhun. Kapayung linggihna utami cekap di jeung Rayi Prabu. Kumaha ayat dina kawilujengan hibaring pangestu. Atu kali nanti atas tinaran rupi kalapatan muka ulah kirang maklum. Jemar manah anu ditenda, wening galih anu dipamri. Muka ulah janten ewe tinggalin. Pangampura eta mangrupikeun senjata ampuh nu bakal bisa mukakeun lalangse kabagjaan dunya sareng akhirat.
1: Yaudah.
0: Urang saling hapunten bae. Cing Rayi Raden Anom Laksmana. Kapirna damo Raka Prabu sumangga kaula ngahapukeun senah kawirjengan.
1: Nuhun. Anoman Pemancana Sutahana isun.
2: Nyun.
1: Putra dalem Anoman Pemancana Sutah. Ngahaturkeun sema pangabekti ku hinyupan jenengan dalem Jeung Rama Paman Prabu.
2: Nuhun.
1: Boten kantun dateng pangresepku dening kaula Ratu Ningrat.
0: Ditarima Anoman.
1: Anggada. Nyun. Aula pun Anggada ngahaturkeun sema pangabekti ku hinyupan jenengan Rama Paman Prabu nu kasalakeun. Nyun. Boten kantun dateng panjenengan Sri Paduka Ratu Ningrat.
0: Ditarima Hanggada.
1: Kasepuhan Imawan.
0: Kasepuhan. Hature bunuh laksa kabingahan. Pun mangga haturkeun semah baktus kunyuk Putra Prabu.
1: Nyun.
0: Halayan ngahaturkeun sembah baptis ku hanyuk Ratu Ningrat puputening kaula. Tatampi kasepuhan. Salajengna haturan kasadaya para panglima Senapati Agung.
1: Bagia sakabeh Senapati Agung. Diantarana Senapati Raden Hanala, Senapati Raden Yuyutsiu, Senapati Sultabali, Senapati Subodra, Senapati Danurdara, Senapati Indra Janu, Windata, Bayu Suta, Suta Bayu, Putut Mereda, Maruti, Baroka, Kapi Menda, Darumuka, Wisangkata, Gandala, Kapiwara, Suksena.
3: Hos. Ieu monyet nu deukeut aing kacida wakwek mok pisan ieu. Taneng. Nih. Era ku tukang beca ngadon wakwek mok kitu.
1: Hinggi. Ngahaturkeun sema pangabaktos. Kaula Indra Janu ngahaturkeun sema pangabaktos. Kaula Subodra hinggih.
3: Ah, moal bisa hees euyeuh. Moal bisa ngareukeut deukeut jeung awak mah. Boga apel genep mah beak pisan. Nya.
0: pasepuhan. Wiyut Semar, yut.
4: Iya, nun.
0: Kadia kapayun.
4: Oh, iya, nak. Ayam.
0: Aduh, ayam, nak. Kostim, kostim.
4: Teka pinoda maji Semar pun Semar ngahaturkan sama pangabaktus kuhonyuk Prabu Agung, nun. Tapi kalih nanti etap tina naon rupi kalepatan ageng sarang alit paralun malum kasuhun hapun tenan uka terdak tiji simabdi kaulang.
0: Kapayun kasepuhan.
4: Sawios.

0: Bari ngahaturkeun si mapangabak ekok. Eh, maksudnya bari ngahaturkeun si mapangabutuh. Eh, si mapangabako. Si mapangaburaluk. Aduh. Bari ngahaturkeun si mapangabangtingtung. Batos gitu. Taeta sun. Daun. Sun anu diomongkeun bisa wala bieu. Lain tebisannya buat ngandi jion-jion. Si gepeng mah. Cabok saya nyebut gepeng gaing. pelawak itu. Tau ngamak tuan saya. Henry ini siya. Perkarakan gaing. Sama mana? Mantri pengairan gaing. Aika mantri pengairan malah nomor karakan. Lamun tebutuh ker iya, lamun butuh ker para iya. Para bahayam kainya hubungan anak. Kainya memang pamon. Ya gusya. Lamun ngabucukeun para bahayam kaya tukang pol ka. Heh. Ngasih ngomong teh. Sik.
1: Mang Dawala,
0: kulan ka dieu sakap di dia kulan. Ieu nuju diajar nyekroh guguru sun ka kunyuk. Kawa lumayan enak abdi tiasa Tyson nun. Tiasa gagetret kana iga dua nana bari muruk kukung gitu. Pemohon sareng timah balik we ti abdi teh enak teh nuju ngawarah jurus kitu. Kulan jurus gawe jurus alus. Jurus bongo? Da jurus bongo nu bakal beunang mah tuh. Nya. Anak. Pake nyeng. Uing hareng bade nyangakeun semat pangabaktos dek ditampi moal lamun moal dek dicokot deui uing.
2: Ya. Masih wawalak.
0: Jep jang, jep cu, jep cu. Kawuh ti malana tu ye teh aya pikresan naon purwa pangaturanan pangagung dina waktu sayeuna.
1: Aturibun hulah sakabingahan ku sumping na pangresa. Kaula ngajurungkeun punanoman kanggo ngahaturanan di guha tengah. Sakumaha nu kapunut yen dampak Gusti moal kresa ngadampak karatun. Isna.
0: Hapung tena bae nu kasuhun margi sumpah kaula dina lebet 14 taun leuweungan ieu teh moal bari ninsak karatun mana bae.
1: Dau.
0: Upami kapelasa tiasa. Alasa teh lamun deuk nukeur cek. Kayaknya ukurkan cek
1: selanjutnya nada hapun tentiran rupi kalapatan oge kekantun ngahaturkan kasono lamina parantos tilustasi depan tepang dinasa parantosnya pangresa dalem biasa mulihkan keamanan negara kaicuhan umum persengketaan kaula serangan jadi dulur pribadina atau hukum. Yin iskena parantos kaamah ku sifat-sifat kahawakan, kaamah ku sifat-sifat kabencian, kadoliman, kamurkaan, sareng kabiadaban-kabiadaban anu kresa teu kresa dampak Gusti anu

0: pengadu domba si Dasamuka. Anu ratan pantos tetelah kapenak. Yen anu ngiwat Gusti Ratu Garwanampa Gusti. Ratu ni istri sejati. Katrangan tiri itu sarang tiri netelahkan yen Dasamuka anu ngiwat tetip pancawati benar. Semangat. Kaulah nyayogikan tenaga pikiran. Nyayogikan buat dia balas tentara serang senjata. Ancur tu tumpuran kis kena kangung awal sulken. Balas buliti kaulah pikir ngabantun hak Gusti Ratu. Soyogi kaulah.
1: Akhirnya kita monyet oge geus dibare kahadean mah hayang males. Cacakan monyet. Sok sageuy aye jelema. Nganulungan jelema masuk toloban jiga nulungan anjing ka dempet. Model sepot ka dempet. Yes. Ih, jadi baheun geu aing ngomong teh. Nuhun.
0: Mana? Ayeuna waktos parantos amper istilah nama radat saket kana ngiji. Tina gredugna halodo. Kangon nangtoskeun nasib. Nga kempur halang kadir jabari ngangot sarap kumaha kaulah nyogihkan tenaga serang imutan.
1: Aku ibu nuhun. Laksa kabingahan. Tanah naon rupi. Pangasih serang kasa ngeman anu ngager sang rupi. Bingah nutaya papadana. Sedih anutaya bilangan anak.
0: Rupi bingah na?
1: Bingah na. Diduga sareng ni kira-kira dina karugian kaula kalingitan sinta anu jadi pamajikan eta kasedihna
0: ulah rupi kabingah
1: kabingahna kaula dina karugian leungitna sinta dina kasedih tadi bisa tepung duluran sareng salira oge baratis kena sadaya atur ada lipur raheut hate kaula waktos ayeuna ku tebihna sareng sinta
0: Tahu.
1: Saya lajeng nganu.
0: Lajeng.
1: Atuh kumargi kitu. Saku maha kaseng manan rupi biu. Teges kaula. Sanes hoyong dipulang. Upangasih. Saku maha nuri ikrakin biu. Pedah-pedah kaula tiasa mulihkan deka. Teman-teman di gua kis kena. Namun kaulah teh dumasar kana kewajiban dina hal ieu naon kasebutna kaulah hiji manusia dugi ka nyieun pagawean miharep timbal balik ku tanaga gawe salira oge pilah kadar ge leungit pamajikan sipatna awewe piraku kaulah make ngorbankeun salira sareng para wadjabalan tentara naon pinamieunana atuh sami keneh ruksak para ruksak jiga nu tadi keneh tadi.
0: Waduh, ampun Gusti, ampun. Dina resan dia, panuhun eta kasauran sabut baik. Kaula muabari alang kumapalang. Nawiskeun diangkeun sadere. Kalian ditaya guru dina kamanusaan mung salira. Janten hal ieu pati hurip kaula, tanaga pikiran larapati kaula wajar dibaktikeun ka pangrasa.
1: Hees, nahanya babarawekan wae monyet teh kumaha teh. Cicing jang.
0: Atau tikaulah puna anuman perbansana suta. Kumaha anuman?
1: Kumaha.
0: Tanaga, emutan, lara, pati, ancur dina bakti karatu ningrat. Jeng rama pangresa. Gaya bagelan.
1: Atau tikaulah gila anggara. Sami wai.
0: Kadang panginten.
1: Hatur nuhun. Kalihna. Ulah wara panas galih. Ayeuna ujug-ujug ngarurugka lengka. Dina alatan leungit bojo timuh sengketa nagara sanegara nagara ieu perkawis pribadi. Sareng ieu teh mangrupikeun. Kalebet kana dasarna fitnah najan beja netelakeun yen anu ngiwat teh Dasamuka. Ieu ngan sakadar beja. Ngan sakadar obrolan. Kapan urang teh kudu sidik ku bukti waspada ku nyata anu nata.
0: Jantun atuh kumaha dina waktos ayeuna.
1: Pangemut.

0: sidik kerah kubuh iwas pada kerah kunyata. Aya istilah pujanga saur empunu tangtu. Babasaan anu natrat. Maling karena bukti. Jinah karena lawan. Upama norojogan kaitu. Nyerang kalengka. Akang era jigah naon soal pribadi. Leungit awewe. Pamajikan hukumna. Tepi ka timul. Persengketaan negara sareng negara tepi ka tentara anu bakal korban dua belah pihak oge rakyat nu bakal katempuhan anu teu maes teungeuleuh.
1: Waduh.
0: Komo akan tetepega upami salira kalayan sadaya rahayat korban dikamanakeun ngaran kaula jeung rasa antarantos ngancik dina kamanusaan.
2: Amar watas sudah.

Amrwata Suta Minah Kanjeng Ringo Nera. Ya, ya Rasul. Sang Sumriwangan Sunan.

0: Hanuman. Waduh. Aduh, yakin kaulah tentu melengkung bekas nyalahan kaulah kagungan gaduh guru. Kaulah gaduh pangagung sobat anu binekas kasungsi emas nakiwari yakin upami kitu yakin. Nuhun.
1: Sana soge pangagung titi sing wisnu atunu. Ya kitu na model abdi cerdasna mas. Wijaksana na wiwaha. Wiwaha.
0: Naon wiwaha teh?
1: Oh, wiwaha matematika bregung sia. Matematika mah pergi ngaleot bregung. Aing nu pinter mah asik.
0: Kes. Nuhun. Tetela salira istuning pinekas tur bijaksana. Nuhun parasan. Dinarasan di mangagra gamarkeun ku salira oge ku Palaputra balad geus kena ieu teh Pancawati telega kalayan muasa kedik usumnya sang nada samuka saperkawis naha sinta masih kena ayat di wewengkon Pancawati rinda
2: dau
0: kadua naha sinta bener di bawah kuda samuka geus dialengka. Dau tadi lu kangon nangtos kini pasualan piyugi diayakin panangkikan ngan di dia wekawa tenyuhunkin bantosan kangon nyalik sik di Pancawati sarang ayakinkin nyantena di bawah kalengka nyuhunkin bantosan para putra kiskena kangon nyasrak yulewin.
2: Waduh paduka aduman
0: pakta geraya kasangakin kaparasa pula tawis buktus.
3: Naon
0: kulang. Dasamuka Raja Murga. Sanes bae dialengka. Namun rahayat-rahayat pentas dia di Pancawati Denda anu kareku kuakis kena. Parantos nimulkeun. Meresahkeun masyarakat ogi usung esanga saraya ngaruksak rahayat-rahayat. Abdi-abdi saraya. Aya nu gaduh muning 3, cokot 2. Mana baru domas 10, cokot 5. Ayah putri gelis, jamr. Cedut baik sih.
1: Yang ya modal nuri ikat itu.
0: Ayuh, ini jadi kablo guling siapa yang ngomong dia? Jadinya katanya
1: ti. Oke itu
0: kegenian. Jadi dia, jantan kalau teh yakin upami iya Gusti Ratu bawa ku sinar samuka. Namun. Dihubungkan sareng pakta ayana angwan-angwan anu di sangakeun ka panaku Anoman. Kapan paos?
1: Leres.
0: Atuh nam pirawuh rupi tadi memang kitu saena atuh ayeuna sa jumlah senapati para panglima oge wae jumlah tentara. Sabaraha resimen anu dipriyogikeun?
1: Nyangakeun we ka salira.
0: Mangga saya ditangtoskeun bae.
1: Oke jeung. Mangga nyangakeun we ka Putra Prabu. Nyangakeun.
0: Ya, saya.
1: Namun bade titip saha anu tiasa kapersaya manawi mangihan sinta. Upami di lalawak atanapi cenah tos aya di alengka. Ieu we bade nitipkeun ali kaula kanggo ngayakinkeun yen salah sahiji utusan kaula.
0: Oh, saya. Satu, anggada. Mangga, Jun.

0: Samping sakit tuh benya.
1: Mangga saha anu kapalih kaler, saha anu kapalih ti kidul, saha anu kapalih ti wetan sareng kulon. Utasi,
2: Bogor.
1: Danudara,
2: Bogor.
1: Subodra,
2: Jin.
1: Abalah kidul.
2: Yo.
1: Kidul, kidul. Nampi. Indrajanu,
2: kulan.
1: Suksana,
2: Jin.
1: Baroka,
2: Jin.
1: Belah ti wetan.
2: Yo.
3: Kulon, ya monyet Jepang, asa aja gak?
1: Ya.
3: Laguan amak aing, laguan sia. Laguan. Udah ora, amak aing Gunung Himalaya, rung-rung sia. Kulah herai, kulah herai.
1: Dope palih kulon? Belah tikulon. Sahadian Tawisna. Sutabari. Indra Janu. Bayu Suta. Sutabayu.
3: Kaler,
1: kaler, kaler. Nyun kenis sesepuhanku Rama Paman Kapi Jemawan.
2: Nampi.
1: Yen?
2: Nampi.
1: Hanoman perbincangan sudah.
3: Akur.
2: Ya.
3: Akur. Kaler. Loba ceramah yang kagalakan.
1: Hanggada. Hanila. Opat Serapati.
2: Dua utimalan.
1: Syakir Yunus.
3: Berapan kata mengan merdih nyuhunkan karidoan weti pala putra.
1: Waduh, atau tanaga pikiran narapati kasangakan kunyuk pengerasa. Rampuh dawu tutas pengandika. Amin, wa semar. Nyuhunkan restu.
3: Mudah-mudahan, bay. Ya batu ali kuring bawa yuk.
1: Ngomong kakang dawala.
3: Ya boga batu ali comong yuk. Lumayan ngerasok di piasi. Bukan weh. Bujang-bujang bangsa jelema-jelema menak kuring cacah pangkat. Lamun geus make ali yuk. Bang barage. Aronong. Nya.
1: Beral pangkatan, resu. Buru-buru minta laporan. Nah masih kena dia atau agak jalankan?
3: Moga-moga sakit tuwe anomannya cingri do.
1: Dawuh timbalan. Amin.
3: Moga niraya lumun duru wewe tirayan ramah.

kami pada bidal ketaburan. Merbayak sareng si Hanuman tadi di utaka layan nyalung si kelar di pakulon Pancawatinda. Anu kakalera anu kakidul kakulon kawetan. Hanuman kapi jemawan anila. Lumampah kapali kaler. Nyaketan Gunung Mahendra. Sorang Mariawan. Siang wengi boten kenap. Nalung ti pasir lung kawing nate akar ngeming jangkar ayat jungkrang di tempoan. Kesirik naya karakaya nangkup dibuka-bukakin. Nalung ti manawi ratu Sinta masih kena ayat di Pancawati denda. Istuning rancinges. Apik tur taliti. Anoman pemancana sutan di sesepuhan ku kapi jemawan ngamah nyaketan salah sahiji guha siluman. Dupi eta guha tepang ngancikan nana mata-mata dasa muka. Ngahajak dinya nyimpen putri gelis kawanti-wanti. Putri siluman jenengan nana sayem pabah. Disarengan. Kumbadega kasebat badega kalah kumbang ali-ali. Gimana isuk-isuk sore sokala yang kelayang nyungsi wartos memang kitu sifat mata-mata nutangku kalawan dimodalanku Prabu Dasamuka. Gimana ya kajadian serang desas desus dekuhan tanu maka ngarusakan negara lengka oge naon rupi kalanu ayah kubungan anak serang Dewi Sinta.

0: iya mah mana gue kejadian naon-naon ya. Itu awah nugasab orang kampung siun kutinakan meren kana pepelakan aing sapanjangan cik dibuka siluman. Lek mang bung buahan pisitan ramutan mangu sawok apel. Mangkani ya apel tingis dibajongkan kuing ka pasaran iri ti ayah toko apel dinya. Apel jaya. Apel ralu sungku dinya mah. Menang matin. Aneh dulu itu ayam monyet badang-badang cuy. Opat monyet alut-alutan malah ayam monyet nukulas mangu segala. Olo itu monyet bodar. Oi itu monyet berum. Soai nyaroren gobang carulit nanti dulu itu olo-olo. Monyet kajajah dan gitu. Dulu itu ngomong nanti gaji lama. Dulu itu ngobrol. Wah itu nekeskan bensin si kasbel. Monyet udu itu.
1: Monyet modern.
0: Hello cik. Hayangnya aku yang lagi dengar kenaun obrolan anak ini. Gorobas. Hei, si kasebelan si aduk kasih. Kasebelan si aduk cakung katin cakung. Sana. Abdi gulan. Pagawai keboron.
2: Hei, pagawai buta.
0: Awas, ayah buta mas buta. Ampun. Nyamai seumur hidup kaulah penak yang wanara bisa ngomong juga jelma. Kaulah lagi sa monyet-monyet na iya. Pagawai kebon aja? Tau. Dek ayah tanya kenan kaulah. Mangga atu di dia gara dina hanapun huni raus.
3: Thank you.

0: itu beruk cek itu. Sane siete ajaib kaulanun hapun ten bangsa. Upina sane swanara wanara biasa ye. Biasa sasauran jiga jelemang. Memang kaulah penjelmaan da baheula mah manusia kaulah. Oh. Bade kamaranyo ye teh. Bade kumurunyo.
1: Aduh,
0: kamanyo. Munyo. Hapuran kore di kebon uju diajar pepelakan. Sangaran seling. Ulan ngaran saha? Kumang ali-ali. Kenaun dia? Kaulah ti petugas nuju ngasuh nen putri anu nuju ayat di lebet guha iya tak nen putri nuju ayah maksa dia te duka taprak duka narong gimana dek di lebet guha canis ya te badai kamarana ya te hentu jalan-jalan weh kawal te canis meni dinas gitu nyoren gobang nyanyalapkan caruli
1: ya.
0: Kariman. Ki, kadeki. Iya, teh sarasna. Kaula teh. Aya hal. Tapi iya teh. Hayang langsung patepung jeung dunungan anjeun mun bisa mah kalian kaula titi hayang nginum. Oh, atuh teh aya wagaya. Nyamung tong mangga asa-asa itu iya da kaula teh sanes sabuta-butana kaula oge penjelemaan da kaula ge sami. Halayan ulah ayat timuru itu jeung ieu kaula mah sanes buta baheula model ngakanan jelema oge lain buta model ayeuna tukang kakas kekes kana kauntungan batur buta hartina poek teu nyaho di jalan kamanusiaan jan diwujud awak buta dirira seksinya ai kamanusiaan mah dialap jiga model anjeun we monyet jiga jelema kitu. Ayo kawat teh ieu teh. Aya nu ditangan.
2: Yen,
0: aya nu ditangan.
2: Milari naon?
0: Kaula teh milari garwana Ratu Rama, Prabu Rama ti Ayodya. Anu geus nyeun jasa ka kaula ka Islam garwa Dewi Sinta.
3: Hayo.
0: Aja anu kaget. Oh, henteu. Sugan pangihaya anu mawa awewe ka dieu.
2: Hanya kalpisan teu aya katerang abdi teh sumbulan-bulan teu aya istri lian kajabi ti dunungan abdi oge teu katinggal aya nu nyanak istri ka dieu mah.
0: Bener, bentar geus rat sumpah na oge.
2: Mangga geura beulih palay ngaleueut geura
0: leubeut. Cicik, aya nu manaon?
2: Bade rahang aya. Bade tuak aya. Seneng kana ginseng.
0: Cik atuh lapor keuna.
2: Mah bade unyukan heula ka dunungan. Nen,
4: saha, sora badega ali-ali,
2: sumuhun,
4: aya naon?
2: Adieu geura Nen,
4: adieu. Aya naon jiga aya rahasia awak maneh, badega? Coba barakakeun naon pamangi?
2: Aya anu milari Sinta.
4: Kumaha?
2: Aya nu milari Sinta. Aya nu mawa Sinta sina Ratu Garwa Ratu Rama ka dieu lalaki mawa awi. Tapi monyet araragung teh badag montok besar. Gede kitu. Daroyot nyaroren gobang. Harulit jiga jelema ngomong.
4: Alang siang teuing. Putut.
2: Yeun.
4: Sadiakeun leutan-leutan anu make racun, sangkan manehna mabok sarta karacun ku leutan-leutan sadiakeun. Deuk dibagi-bagikeun ku kaula Brahmana.
2: Itu di lawang guha sih.

0: Kagak Wanara.
1: Waduh, putri gelis aki.
0: Mangan alingih pilih barengan heula.
1: Dawuh timaran mangan.
0: Mana tong asa salingih ka lebet ka ulun.
1: Uyap ka dieu gerayeung. Gaduh kulum sam. Weh. Gaduh kulum sam. Beuh. Apunten we sajang adeuhis ka ulah.
0: Deuh ya teh bade kamarana muli ti mana sajaib teh nya Wanara tiasa nyarios. Nah aya teh panjelmaan dewa tanapi kumaha ka?
1: Rupina bae ieu teh nor. Dewa jigana. Kaulah teh sun. Aus ieu teh hayang nginum.
0: Atuh mangga da parantos disoyogikeun di meja pangkerem gramana tingali.
1: Sanes bade tumaros dupinok teh. Nuju naon di dieu putri gulis kadar direncangan ku denawa.
0: Ya saresna. Kaula teh putra Raja Wisakrama ti paseberangan. Raja kaula teh dikaniaya ku Raja Buta urang Ngalengka di Perwasa.
1: Ulu.
0: Ngaranana Dasamuka. Jadi kaula teh lompat ka dieu nyumput di barenganku. Badega kaula kumbang ali-ali sategasna kaula teh keur nyumput kitu sian katalung ti kuda samuka.
1: Si eta deui da moal salah ieu teh kieu atuh. Moal teh ku si eta jigana. Bisa jadi.
0: Nya teu imah geura ngaleut heula sabaros jangjon ngobrolna urang ngobrolkeun ngobrolngke teraskeun mangga ngaleut heula geura saya aya.
1: Nuhun ngarepotkeun we nya.
0: Teu mangga soyog ipade ditu
1: mangga geura ka dieu mangga. Ye lumayan ye.
0: Tapi jemawan anoman kalayan anggada anila di jamu kuleutan-leutan namun racun eusina maklum eta putri teh dimodalan kasebat mata-mata Alengka. Menas kikir sayang tumam para tapi jemawan oge para putus sadaya saparantos nangareut lungleng asatu ke bumi langit panon lamur nyarita ge balabab balabab ulal elol gejed nu teu papadana atuh celima peg ameun teu puguh anu tangtu jiga nu mabok selang-seling langlang lingling yakin katibanan racun Dewi Sayempraba anu kajadianana padanamu saparantosna eling deui anjeunna sadar yakin kena racun malah eling-eling tos aya di luar guha rupana dedeleun ranyai ceuli mepeg nuju mah kasorenakeun kanggo nu lamur anu kaayaan karacunan tetela asap poe nu tepa padana uyup ayap temahna pauntuy-untuy pacekel-cekel bari ngomong benclang-benclung mung anoman sareng anggada nu rada jelas oge ngomong teu puguh alang ujur jiga anu guna masana. Prabu Rama Raja Ayodhya dan rumuyung ku garwa Dewi Sinta Ratu Ningrat sangsara 14 tahun leleuweungan di Pancawati denda kadungsang-dungsang nyalampah kakaler ejeng kakidul kakulon ejeng kawetan neangan Dewi Sinta aya nu maling nu maling
1: maling Yanomanu mangihan.
2: Angon Dewi Sinta. Jeleweng luang liwung.
1: Tului eta dicokot. Sing horeng angon istri. Arita tului dicana. Sana.
2: Itu sereng kitu temang patemalan.
1: Barang nuju bang-bang beng-beng nyarita di luhur ayak Galudra. Lupi eta Galudra teh Galudra sempat tinggarana dua dulur adilancik sereng Jatayu, namun sempat dipaturai sereng Jatayu.
2: Sejarah na sempati sareng Jatayu ieu teh netelakeun aya patula patali sareng Raja Ayodya.
1: Sobatna Prabu Yasarata dupi Yasarata teh Ramana Prabu Betarama.
2: Jadi netelakeun yen sempati ilu bulan lilana anu tangtu kaopatna ayeuna nembe bijil buluk sawabtos didudutan ku Raja Murka tialeng kadirja.
1: Mamayu galabar-galabar kaitukan dia hiper bulan-bulan teu bisa hiper ayeuna kakarak jadi
2: umlayang montring kekana wiati milari mangsa sareng bingah
1: tayana na mamayu hiper.

0: kalau gepek sih sempat diingkan kumelayang
1: untuk menggantikan hati tangannya semua untuk menggantikan.

0: na asama mayupi siya niya. Siya ngasti talaga saan ko si Dasamu Karaja Dulim. Ane, yulawang iya ayan mo amis-amis daharin ke lalampan iya. Bagja teman dulu itu ayam monyet montok. Sya opat-opat mejeh nak ke lalampan. Cuk beja sana. Daging monyet marada semua hasil menuki pecahkan hanya. Berubar lapar iku kaula. Ay ay nah jiga nu lolong teh teu ngadon paeungkeuy-eungkeuy papuntang-puntang. Ya. Ci kayaknya udah teu nenyo duk di deukeutan ku kaula. Sri Rama nu ganruyung. Baran peting ukur nangis emut ka Dewi Sinta. Sinta Ratu Ayu wadalan Putri Mantili Putra Prabu Janaka. Janaka cenah beja anu natrat dipaling ku Raja Murka. Kula sejada bebela Ratu Rama Ratu Adil Alamarta Marta. Ay ay ay gening nyebut-nyebut Rama ye. Memang bener Sinta Garwara Boa Boa nu di paling kusida samukta tehnya Sinta. Kek ngomong naon bete? Ngomong naon bete sakalide kunyuk? Aya monyet bisa ngomong sakalide ieu teh Rama mana ieu teh? Eta Rama sasarengan. Sareng Rai Raden Laksmana anu kaset. Ngajalan tir satria linuhung. Dibarengan ku pawongan Astra Jingga Katut Dawala. Aduh tobat tingnya acuy. Hei monyet atuh kula sejak bebela dulu itu cekadengen meureuh. Ya acuy geuning ieu teh monyet berjiga manusa geus nyao kana prikamanusaan. Sejanga bela ka Gusti Rama putra sobat kaula Prabu Yasarata ti negara. Ayo jar. Kabeneran kaula boga ubar warisan ti karuhun minyak Jayeng Katong anu diceuneun dina buntut kaula. Dek dikepretan hayang nyaho ceuli irung. Sungut jeung panona cincager. Ayam manu, keke ulah rewas nyebut Rama kitu putra sobat kaulah kunaon anjin manara. Ubah. Aduh, cek kaulah ge kang ulah wani nginum cao ge sidik jika naya teh mata juri. Galudra kaulah teh diracun ku putri siluman di gua siluman. Oh, ulah lalawora. Geus caket ka basisir teh ieu teh usung esang Dasamuka saraya.
1: Tu geuning.
0: Hay kaula teh dibere inuman racun. Kek. Anjeun nyebut Rama mana? Hay saresna mah kaula teh ieu keur milari Gusti Sinta garwana Gusti Rama ti ayeuna. Deudeuk. Bisi teu apa Rama Nasri Mahanalendra Rama teh eta teh sobat kaula.
2: Saha?
0: Prabu Yasarata.
2: Karah teh?
0: Ih.
2: Lo.
0: Aya teh kunaon bulu bet ka kararonghok kitu. Mumawi kaula teh. Nanya-nanya eta putri garwa Rama mah ku kaula nya sapaehna kaula. Oh kitu kapindo. Ngan kaula kalengitan dulur ieu teh geus lawas. Jatayu. Dua kaula teh kaula mah sempati ngaran. Oh. Aya anjeun sangaran.
2: Kaula kapi jemawan.
0: Kaula anoman. Anjeun bisa patepung sareng Rama teh kumaha ieu teh? kaula teh urang kiskena anirajaanku paman kaula paman Prabu Sugriwa. Paman Prabu Sugriwa teh nagrakeun balas budi kaya ngarakatkeun ka pancakakian parantos garengsekeun nu jadi prewit kaduliman nu janten rareget kamurkaan jeung kajahatan di ditu sarta ayeuna geus aya dina katenteman. Ayeuna teh sejang ngabela yen anjeunna teh ka Islam Garwa. Saleresna kaula teh duduk bulu teh beak di dudutan kuda samuka. Dina waktu keur nyarek putri, moal salah eta Sinta. Sa da samuka. Urang mana? Di Alang Kadirja. Oh, nyahoki. Ayeuna mah geus jelas kieu mah tuh. Yakin eta tadi bawa kaula anu bela. Tapi kaula hanya kan eleh jajatan tepi ka murudul buluk-buluk kaula di dudutan. Duduh. Ayeuna mah kieu sok aki mah atuh, da upami wangsul heula mah ieu teh ka kiskeuna ieu teh lami waktos. Dau. Ngan di antarana saha? Tapi ceuk pangimikir aki anu bakal bisa nepi ka Alengka, nocer ti Mahendra ka Suela. Lolongok sarta nekeskeun. Bener henteuna Gusti Sinta itu iwati anoman pemacara suta. Wah kaula we anggada, pis bae akang. Sayos. Putu we ki. Putu ki. Nya. Komanga atur we atur. Wayana hidep pikeun dadi duta sarta negeskeun. Bener henteuna di ditu Gusti Sinta. Nah masih kena murni tasan kagadabah kusida samuka. Tau. Ayeuna aki deuk mulang kaki sekena. Oge menta supaya aya dina penyaksian jatayu. Oh naon? Sempati. Tau timbalan. Kaula nyuhunkeun penyaksian. Kaula nyuhunkeun keyakinan. Kaula nyuhunkeun kenyataan. Urang sareng mios ka kisena. Nya atuh kaula teh hayang tegas tepung sareng Gusti Dama. Bral, saha anu kapersaya? Ieu pun incuhan oman. Tapi juga we, muga-muga. Bral didoakeun ku aki kasep. Hidep cing bisa nalungtik bener henteuna Sinta itu. Kapinu Dama. Urang pada sewang-sewang ieu lumampah.

0: Jam untuk ingatkan apa sen aing ngejat. Aing geus datang wayah kieu angin laut teungeunahna teh. Aing deuk dituna pagawean eueuh deui pacabakan. Hojeung rada montok we hasilna oge. Gaji mah cekil kauntungan loba aing. Sisi laut teh atuh teu jauh ti deungeuna. Sakalieun lapar kapan keur lelempur mah bisa newak kapiting. Euyup laut. Genep wae mawah atah-atah we. Ai tempo bulan ngora digawe kieu teh leuleus karasana. Kakara mangih bungah jeung rada berak digawe lamun geus deukeut kana waktu tanggal 17 gajihan.
1: Pasti.
0: Brrrr, kitu hate. Geus 2 bulan teu pangih jeung si Adi kalakona wikatak sini numancen di daratan. Nyaha cageur kitu si katak sini. Bulan-bulan teu patepung ieu wayah kieu make jeung ngarebek beuteung naon teh. Kateuing salati duka teuing emah.
1: Lamun emah mah percaya.
0: Sugane wayah kieu meujeuhna liar kalong ieu ah. Meunang kalong 10 seubeuh jigana. Jadi ieu sayang kalong teh lobana ieu. Meujeuhna liar wayah kieu mah kalong teh. Berwek sia cangkang harmonis ka cincak dulu. Yo haganun. Oh yo. Jareki.
2: Anoman pemancana sultan dengar kana dada. Ya.
0: Wah. Naon teh si laru kitu?
2: Waluh, sugan ai. Waluh, sugan ai. Geuning usik makhluk.
0: Sia. Dengar kana dada wewelek sia naon nyiruan, ha?
1: Ya.
0: Kadis sia ditewak wae, ha? Apa ai teu lingas ditu. Oh, lingas ditu beunah, ha? Ah, teu sapira sia. Mujuh nah sagede kieu dulu ye keur ganyel-ganyel huntu atuh. Ih, menyot. Be sugan teh lain monyet bodas. Akeun bae da ceuk aki cigigir oge monyet mah ngeunah dagingna semu haseum cenah. Dihuapkeun ku aing lalemper deuleu ubar lapar di sia. Geureuh itu malang dina gegerau.
2: Penasti kersaya dumampar. Kuantas-kuantas Hanoman. Sawi jiwa nara putra jiwata.
0: Putra yang jagat mata pinuh ilmu jemar penalar sugi yang pengerti.
2: Ini. Hanoman ngegedean awakna dina lak-lakan retak sini. Bekililah beki gede temakna genggerong. Retak sini ditojer sapisan ngegebra. Retak sini mati sapisan.
3: Juga naing lain makhluk hirup. Pitu genggerong sia. Udang.
2: Modar sia.
3: Jahat. Hampir aing lamun teu buru-buru malang dina genggerong mah kateureuy jadi eusi peujit tadi kana.
0: Waduh, geus peuting teuing ye.
3: Aing deuk nojer ti Mahendra menuju Halengka Dirja. Wa de kasuela heula deuk langsung ka kota meureun dayeuh Halengka mah aheng geus aya lampu anu modern.
0: Beda jeung Ciskena
3: Dek ngamah aing kadayeuh Halengka. Ha!
2: Sadukina kadayeuh Halengka. Anoman luluncatan ti tangkal-tangkal ti suhunan ka suhunan. Lami-lami anoman nyaketan lokasi Arga Soka.
3: Dupi Arga Soka serasa geus taman anu dialihkeun ti lokapala. Garwa Rama didinya di sini.
2: Sakilometer deui bari caket ka taman penjagaan parantos reket.
3: Malah anu ngajaga di wates leuweung kaayaan ku karena anu caket ka eta Arga Soka dijagi ku Rayina retak sini nyata wikatak sini atanapi kalakuna.
2: Dina masa peuting harita kabeneran pribadina wungkuh taya anu marengan.
0: Nyaina yeuh panjaga-panjaga kamarana si wawala. Lawang nu piketeh. Nyahanya kasih akan anu aya di basisir deukeut rejeki manehna mah.
1: Mucekil.
0: Coba kauntungan ngumpulkeun kumang oge sapoe genep kojong jadi duit si akang. Dek rejeki mangganing aing resep teh kana rajungan. Rajungan ka resep teh. Komoe cai geus manggih kakap. Mangganing awak kakap marada jebrag. Subuh tilu oge jigana. Aye si kasebelan tos

0: kok nginum-nginum ye tentara sawareh ngadon hareis ngajaga 3 meter hiji ngadon cing jaroko kok cing salegor kerek. Keung aing ngateleukeun ditanyakeun ka nu hees keur kerek. Geus nyaring ceukeng kumaha sareh teu eungap teu nikmatna. Sedengkeun keur nu ngadengekeun mah muni milu capereng hapranyu komo sakapeung kerekna ka pangtetku umel garing mah. Nya segor hak cenah cekoh deui ai ditanyakeun geus nyaring ripuh henteu teu ngeunah we cenah aya kitu tapi lamun nempo nu nanggung jiga nu nikmat eta nanggung beurat rancatan geus deuleus bari jeung ipis peperningan peplenongan disada eta rancatan ujung salang Kotrek. Jiga nu ngeunah baroraah. Didi kaanehan alam. Geus jam 9:30 deuleuy. Nu ngarang somkeun nu ngajaga canjor. Dedengkeun beuteung geus pupurilitan aing. Mangkaning boga peujit koreseun. Yor nu ngarang som. Yor nu marab.
1: Anoman cuaca suta. Asrok-asrokan tindahan kanakan.
0: Temahna luncat ka payuneun denawa. Itu ngagajlong deui ka itu si kae. Hay, waduh. Waduh, sina bisa ngomong.
2: Nyaha.
3: Buta, saha nyeun?
2: Nyaha.
0: Alio nyet. Yeah. Alim. Itu alim cenah alim. Alio.
3: Alim.
0: Ai ngagarawan monyet kitu. Monyet bisa ngomong jeung aneh eta buluna bodas camlak camak pelak itu. Monyet kajajaden maneh. Monyet biasa nu. Sangaran. Bu monyet bae. Monyet bae. Ngaran sugan. Teu gaduh ngaran jiga jelema. Eudeuk naon maneh gugun tayangan? Apa utusan dewa apa utusan rumuhun?
3: Saresna kaula teu nuju milari padamelan.
0: Ih. Hayang boga pagawe. Naon kaahlian? Ngaput.
2: Ya.
3: Sadamel-damel we nu. Bade. Munyal taneuh, munyal batu, naon bae anu kadada kaduga ku kaula. Kitu mah sateu.
0: Kasaha?
3: Ka Gusti Dasamuka.
0: Nyaha maneh nyahol dasamuka. Eta raja kaula ratu adil.
3: Numawi ku adilna, ku jemarna, sareng ku beungharna oge berehan kitu saeuna. Manawi kaanguk tur katampi bade ulun kumaha.
0: Mawa KTP? Ya.
3: KTP teh naon?
0: Oh, kwitansi. KTP katerangan kartu panduduk.
3: Ada tuh gaduh, dah kaulah mah satu.
0: Lain nu ngawarah maneh bisa ngomong sa.
3: Diajar bae, kaulah teh sareng bapa tani di leuweung. Sok leukeun anjeunna maraban ka kaulah. Mugi ka kaulah bisa ngomong.
0: Aneh bisa. Lamun maneh digawekeun ku urang jadi batur urang di dieu daek. Tareng se digawe di nagara jeung kaulah sore urang ngarah duit ngadoger monyet.
2: Jadi
3: Ya eta mah asal aya guna sareng manfaat bae mangga.
0: Bener. Eug bakal digawekeun ku kaula tapi ulah jauh ti kaula. Di dieu we ngajaganya. Kaula teh keur ngajaga Taman Argasoka teh. Sabab dinya teh aya rahasia penting. Anu teu perlu nyaho batur inu suku ge ulah nyahoeun.
3: Aya naon?
0: Teu.
3: Pasti anwartos we.
0: Mong. Ya
3: ya wara teuing. Oh ada kaula teh.

0: Iraku bari kumawula atuh. Yeh. Sok korobet kana rahasia batur wawalak teh. Ima kiwe upami persantren sareng. Yakin mah kaula teh tegalaran tegapati sejabakti ka salira sareng ka Gusti Dasamuka. Manawi aya guna kitu ka beberat di dieu naon? Da kaula teh sanes ujug takabur mangku gunung ge bisa.
1: Ulu ulu ulu.
0: Kasabaran. Bener, leres. Pasti Anwar tuh saya manawi ayah guna kau lah. Ngerencangan ngajagi di dia. Tanggung jawab dohir nabatina.
2: Oh, dulu itu karaman main. Bejaan hulawai, itu nyerang hulain di kee, senang ngajaga mehanana.
0: Oh,
2: iya, iya, teh. Taman Arga Soka, teh. Dipake panununan awiwi.
0: Awewe kok itu saha
2: ngaranna Dewi Sate Dewi Sinta Sinta direncangan yeuh ku putra kaponakanana nyata Dewi Trijata putra Gunawan Wibisana da yeuh teh putri teh lamun penting cara sare beurang cara dahar gawena ngancur kue ceurik sabab yeuh teh di paling ku Gusti Dasamuka boga salaki.
0: Wah,
2: gulis. Oh, gue juga uing, gue sipit-sipit namaknya. Tak itu ya terasiana. Diolok-olok kuku tidak samuka can benang kene wae tepi kayu nak kahomratanana. Bujeng hingga kitu antal jadi ustu bisa. Ngana idek maksa ku tidak samuka goreng patut sabab ayah sumpah ti betara indra. Lamun da samuka mamaksa doi awewe nuti suka bakal tinemu ka apesan. Yeah. Itu ya cecuk beja. Daik mana ngajaga di dia aing tunuh dek hees hulanya.
0: Yeah. Mangat sih. Hmm? Mangat.
2: Oh syukur. Bukit kena tau cok. Bukit dek.
0: Duka tau cok tenaun.
2: Tau cok hampas iyo. Ampas kecap. Baiknya aing geus kaya sula cakudeung.
0: Mangga, mangga.
2: Di mana mujung ngabalir? Wikatak sini kalakona. Di tongtak punuk naku Hanoman ditotogen kana benteng bencar sapisan.
0: Wah, siap. Modar jurig. Geus apal maing katerangan yakin. Ieu tempat teh Taman Arga Soka calak-calak aya damar lilin. Aing deuk ngaleutikan awak ngagunakeun aji Triwikrama. Deuk luluncakan deuk asup ka lokasi malah deuk ka jero Taman Arga Soka manawi agar putih tiasan kudam dina waktu seuneu. Nyeun puputeun ning kaula. Gusti Ratu hatur pangapunten kaula bade lulun satan nyidikin sarta kula yeuna barantos ngaleutikan awak sejanya muni ulah dugi kasungsi ku para penjaga apa buat jabal tentara pangapunten.

Taman Arka Suka, ketip-ketip damar lilin, Sang Retna Ayu Dewi Sinta, Cinutuk Saliki Payunan ku Dewi Trijata, Anuka Persanten ku Prabu Dasamuka Gesan Ngolok Ngosol Dewi Sinta. Nanging Dewi Trijata galihna jika ramanan nolak karena sifat-sifat dolim sarang muka. Sama lihaya dedeh, jika kainungna pribadi ka Dewi Sinta, diwah aeh, dibebenyokin sangkan janglar galihna. Upami siang tarak barang tuang, upami wengi tarak ulem, damalna ukurnya. Sumamat dateng raka panutan ratu ningrat betara nama raja ayo japala. Gelis. Anak ibu anu gelis. Nyai Trijata. Ngawlanun kula. Bangar sajeng ibu ayah pikir sana. Natu gerakulam ulangan ukur nyilet bae parantas wengi. Dia sakadap buaya badan tengkenan, tapi nona malu nyusul mangga kawan.

0: ulah penjata.
1: Lakone jame utang.
0: Cahane gara-gara ngaleut.
1: Jadi patokan.

0: kesinte, gara-gara tulahnya sasali rakyat tu kaulanun. Atur nuhun gelis, datang pipa ngasihnya iku ibu. Nanging, atur naha ibu ke iya tehatnya, toleh kia maera desa, toleh melengak setemuka. Anu jadi panutan katalan sara di pancawati denda. Cinjang lar gali, cinjang lar gali muga-muga putra gengiring ngadua muga-muga Gusti Prabu ayat dina kawirujengan sareng aya dina kasalametan. Muga muga dikersakeun kaula nu lulus rahayu nutang.
1: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Ya wis kena dihimpin nasib kesayang. Kesayang duman para. Wis kena. Ya tapi nolak mau ibu. Cuma nggak kau latih jatanya nggak ke semua pangabak terus kau nyopan dengan pangerasa aku mengagra rawasan jadi mengisi antara barang tuangmu antara pulang. Moga-moga cincang largali kau langgar dungakan tiasa tepang deh anjing ning pagi atau kau lanun ulah melengak bayar tak susutan kisah saulah nangis bayar jika gitu duit kamu rubut mapai pipi susutan atau kunyainya. Semut kaulanun katelah ramadasa muka teparantos sewenang-wenang cinakan anak ulah karicu inggilis milih kadangungan ku penjaga sana sibut ayat taros kenen kahidap cina perkawis naon sana sibut yakin sanes ibu tu percaya, namun keyakinan peyogi tipis lapis kanal tapo. Berkawis kumaha? Kupingnya itelres sejabela ka ibu sartanya itelres nolak karena laku lambat tuan Rama. Aduh, ampun ring. Salresna peyogi kau ninga. Kaulah teku ayah nak tinakan tina naon rupi pasoalan memang anjana teh istuning matak cecep matak pika keheulan pisan sokomo Kangjeng Rama anunya waktu saya nana istilah nate banget ngarep ati mungkir ka ayah nana malahan dina hiji waktu tapi nengku kaula diintipu kaula yen Rama Gunawan tesok sering masihan patwa, masihan papagah kerah mulangkeun nampal Gusti ka pangkonan Gusti Prabu. Nanging atuh naha tetep nolak anu kurungna haok bari jeung jumrah jemi sarupi tara nampi panangan cinu sanes kitu tinakanana nama wadah sangka. Asa piraku jeung ibu masih kana kirang yakin jeung perasaan mah ka kaula sajabu melaka salira kitu. Geudeuh teuing anak ibu. Hidup bakal diaku anak lahir batin ku kaulasan ajan bari kaulasan boga anak nanging pirasat ka anak asa ka anak asih perantos ngansi barang nuju ayat dina ngobrol dina mangsa tengah huni.

0: galudar galidirna lampu lilin katebak ku angin peuting hawa na nyecep kana kulit tapi sinta tinarasa tiris kutang.
1: Daun daun anu cingarulan
0: sakapeung paningal bari kahalangan ku ngemengati sosa dina juru-juru sosa jiga rama ngagupayan ka angin
1: nanging dina mangsa
0: nilik-nilik daun anu cingarulang dinadahkan aya anu cinaten bari asok-asokan bodas katingal keras luncat ka handap labila minyak ketan mamanapan cendok nyemah sababarak kali ngutang gaya sanes anoman pebancana sudah
1: aduh tobal penyai itu tingali gelis lucu-lucu tengah ya monyet bodas gera tingali ayah itu luncat asok-asokan ngadeketan mana-mana oleh resmae meni lucunya monyet warna bodas lu pikir itu nyakta itu nyemah sabar kali nyemah mama napan aduh sing goreng tinggalinya eka gusti ratu anu susi galih dugi ka kitu geudeuh teuing monyet asa dihibur kaula yap ka dieu untung sieun-sieun kaula moal ganggu ka anjeun angin bakal dipake bapur hirup kaula di patamana nu sakieu sarengkengna Bapak keing jika nu nyerinya itu nyemah mai sabaraha kali ibu tewak untung ditewak geulis cenah karepna pribadi be nyampeurkeun Anoman
0: ngusap-ngusap beungeut sabaraha kali anu dipamrih sangkan katingali lelepen nu dianu atuh Dewi Sinta olohok ngemangkat barang berai teges eta lelepen jiga kagungan pasti teh sirik nagagoak Dewi Sinta upama sieun teu eling harita inis ngabarubahkeun bakat kupingah anu kaeuh
1: tamateng geulis aya naon ibu jika yang biaya mutang itu tinggalinya maka jeung usap beungeut sarupa dedet itu make ali palang siang aya anu ngukut eta anu kagungan yap ka dieu monyet cing deukeut
0: nyeuh
1: atuh gusti nyarios ibu jiga jalmi ulah tarik teuing geulis bili kadangku penjaga jiga na monyet kajajar deun utusan hiang marasanga luru manten bayar baya tantos kitu kawan itu nyaketan lucu aya monyet ngangu ali
0: ngapunten
1: tobat gusti ulah tarik teuing geulis
0: uputening kaula hunyuk sumangga kaula ngahaturkeun sumah baktis ku hunyuk dampar dalem gusti
1: deudeuh teuing aduh lucu-lucu teuing tobat hayang ngukut nyai mah hayang ngukut monyet
0: nyeun
1: itu lucunya cicing nyai urang tanya kaula bakal tumanya ka anjeun naha anjeun teh monyet kuputan leupas atawa anjeun teh salah sahiji utusan ti para leluhur para rumuhun para dewata marasanga dewata lurumanten bayarobaya coba balakakeun ka kaula aya naon ka dieu coba balaka ngomong
0: dawuh ti maleun
1: kenyataan yang termakai ahli eta teh ahli naon sarta nusaka
0: nyun langkung tipalun payun kaula sejatuh maros dupi panjenengan teh gusti ratu ibu Sinta
1: tobat gusti geningan nyakong kakaula
0: katerangan ti penjaga wikatak sini

0: Uspě! I tu. Memang tegas kaula jeng make jeng nyebut ibu sagaru panah anjin teti sahanya ho kakaula jeng naun pernah nak kakaula make jeng nyebut ibu.
1: Gau. Meningakin sarasna kaula tep ngaran pun anoman. Balat tikis kena malah kaula tes senapati agung. Satiat sana balaka hapun ten iya awak kaula bade dipulihkan deui. Ina sagede kelenci. Bade mulang kasat sara biasa mari saja ajar awak kaula teh sagede jalmi geura mangga tinggal.
0: Hanoman pembantara suka
1: ngagi beken awak celegedek sacara biasa.
0: Aduh, kamateng jiga jelema, kamateng lucunya eta buru tepi kacin baru ningali kitu ka sorotan lampu.
1: Nah, ya awewe ya tukangan Gusti Ratu meni jetin pisan ieu. Meni jetin pisan. Gelenye resep kana gelenye kieu. Ah, lamun teu ngarumasakeun maneh jadi monyet mah kaula teh. Anyaan kaula. Ah, rumah sawe kaula teh kunyuk era kitu. Kalau ngarumasakeun maneh oa. Kaula teh Senapati Agung Panglima ti Kiskenda. Saresna. Kaula parantos diangkan putra ku Gusti Rama panutan salira.
0: Tobat Gusti. Na kumaha anjeun tepung jeung eta jalmi?
1: Terus panutan kayaknya.
0: Memang
1: anjeunna teh parantos ngadamel jasa ageung. Khusus ka Rama Paman Prabu umum ka masyarakat sareng ka bangsa iskena anu parantos tiasa mulihkeun keamanan tina duit pasengkadan Rama Paman Sobali sareng Rama Paman Sugriwa dugi ka Rama Paman Sobari pecah ku ayana kaduriman sareng tindak tanukna anu lunta tina hukum sareng peraturan aya nu janten poko diadu domakeun ku si dasa muka kitu kaula
0: naonana
1: Rama Paman Sugriwa sareng Paman Sobali.
0: Kadangu ibu kadangu kitu kalakuan anak kuah Prabu. Eta labiadab.
1: Atuh kuayana yasa nak mantena dugi ka aman waktos ena oge Paman Sugriwa jumeneng janten Raja Dikis kena. Lajeng. Rama Paman negerakeun kasanggeman tanaga pikiran Narapati sareng Sabonoro Yotan. Dikis kena maksad ngabakti. Kaula kapi utus jantan duta anjina misi anjina utusan anjina gesan nekes kenaha garwana Gusti Ratu leres diiwat kuda samuka di perjalanan kaula nampi katerangan ti Galudra Sempati eta Sempati ti pila sobatna Ramana Gusti Prabu Sri Rama.
0: Memang bener
1: tak kadampak Gusti geng kuningan sana salira ti Putri Mantili
0: tu keningan.
1: Jadinya nampi katerangan rajeng we punaki punadi anggada mulangkas iskena kaula matras nojer ti Mahendra ka dieu kaula masad negeskeun tetela saira aya di dieu kitu kaula teh nampi utusan kamu ngajelaskeun kalayan ieu kaula teh di bahanan ku pangresana lelepen bilih kirang yakin yen kaula utusan anjeunna

0: coba ragragen deh karena dampalengan kaula kaula temawasa lamun sempat kepungjeng anu lain muhrim.
1: Wah, atuh sami bae kaula asa teu asa kapunten mandapana kagungan Gusti Prabu.
0: Dewi Sinta kalintang tingah ningali laras eta kagungan Gusti Prabu kaula nu tapi nu damel geulis bagja

0: kinemanan anoman perbancana sutamu
1: gauti melen. Itu masan sarang saja binanti kitu manawi tiasa kabantun ayina atu urang takis kena bae
0: anoman
1: nyun
0: kaula sanes nyahinakeun ka anjeun saperkara tadi lain muhrim kaula tangtu kini ka itu telah lampahkan lain saeutik kumari mentas na utan meureun kaula teh kudu dirawuh di pangku ku anjeun.
1: Leres. Aduh hapunten.
0: Kaduana kaula kacuida bunga hate upama kaula luntah ti alengkati tamanarga soka lamun sieg langsung ku panangan Gusti anjeun sipatna salaki kaula jadi kaula bisa lepas cina ceklanda samuka teh hayang diperjuangkeun sacara langsung kuno jadi salaki. Sakitu prak anjeun geura mulang haturkeun menya geura cokot kaula ku sacara lalaki nu tangtu ku sacara satria anu natra.
1: Waduh. Atuh upami kitu mah sumua warawang sulayna bade enjing wae abdi teh. Hoyong ngadagorokeun heula 20 siki mah tentara urang dieu.
0: Sabab
1: hoyong tepang sareng dasamuka kumaha bentukna sareng kaayaan karaton. Ayeuna ngalaksanakeun duta kaula ka dasamuka. Nah bade bulangkeun salira sacara minta hampura pribadi ulah duit ka nyanyana ka nagara. Yeuh soal istri. Nah bade tega dasamuka perang antara tentara sareng tentara jadi nyanak sengketa nagara sareng nagara. Upami sacara tega minta hampura ogi tiasa mulangkeun pangersa ka panangan Gusti Prabu tetela bakal diangkeun sadere ku anjeunna.
0: Adangu Nyai, tobat Gusti dugi ka kitu ka sobaran anaknya. Nah, atuh wadah samuka.
1: Bari ngiring monok we di dieu sun abdi.
0: Tempat sore lega tuh tingali anu dicadangkeun keur kaula saban peuring peuting saban waktu ge tradisareang ku kaula raja nunutan kaula teh nyarane dina tangkal kai.
1: Uluh, ampun tuh asa bari ditu di luar sim saluareun benteng dina manawi kitu tah. Bari nyaketan pos rona we kitu. Mana we anu ngarona dinya buta kali cakuk abdi. Hapunten bae bari mungkur.
0: Teudeuh teuing cu gara barang tuang keula.
1: Parantos cekap sing parantos mangu saya 17 meter. Atuh kurios.
2: Hari. Hanoman kumaha suka?
1: Brai dina waktuna beurang. Jam genep parantos guyur di Taman Arga Soka di pertahanan-pertahanan kalian pos-pos buta ngabebengkang ayah tiluk sapos ayah opat sapos sedangkan 5 meter kini
0: kato yang kukuk buta hangkuk buta
1: belul siap tugening monyet dulu itu baraya aing dicekek tewak monyet bodas ngamuk.

Aduh, kalau itu si Sakang digorogot genggerong na. Aduh, coba si Adi budal badil pejidat silaka dulu. Bojet kamu, ayah bojet kamu, ayah bejot kamu, bojet kamu, kamu.

0: ulat janten benusa sa ulat janten dukang nguningakeun kot buta angkot buta di lokasi Taman Arga Soka seueur anu korban Gusti.
1: Wah. Oh, sabab ulun. Daun sagedean.
0: Aya monyet bodas ngamuk mimiti sagede. Marmot lami-lami ngagedean ngajungiring sagede gunung anakna tangkal kai dirabutan. Aduh cilaka monyet ngamuk. Batur abdi dulur abdi kulan. Eta monyet ngarabut tangkal jameh di teungeulan ku tangkal jameh. Baraya-baraya abdi parjet singkar waksa kapu sawareh aya anu kapetel panona ku jameh. Kitu gaulan nguningakeun. Malahan dugi ka eta gagang jameh lalaer kulan. Kitu sadaya daya Gusti.

0: kagir-nagkagir isang indragin. Ingkang idanget laporan. Ya, sang tenawa. Ya,
1: Halo Gusti Tugening monyet jina suhunan.
0: Raden Indrajit nyanak senjata rante.
1: Oh iya karatuna lengkat. Aduh,
0: paingan kawan taraja benghar tihang karatun di taretesku inten berian jamrut angkik Sulaiman. Sulaiman dipakai papai si dina tihang.
1: Aduh, oh itu nu laporan jika nakan wajib dong. Yeah. Kane aya jalan aing deuk api-api eleh we sugan kumacarana aing hayangnya hoda samuka teh jiga kumaha naha eta atawa lain. Sakal akal we aing.
2: Aleh. Turun sia konyong. Ngarusak penjahat.
1: Wah, turun sia hoa.
3: Turun sia monyet. Kurang ajar ka sebelan kurang patut. Turun sia jeung aing urang gapleh di dieu. Aing urang geut.
2: Turun siap. Hei, punggawa. Mua bisa turun aing lamunnya si lalaki langit lanang jagat minta supaya hanyat ka dieu ka megatuh teman.
0: Bangsat. Bangsat Hendradit. Nyayam kenewa. Ngagunakeun panah rantik kalayan tungtung panah nganggo seseukeun. Panah rantai seseket namas kana bitisna anoman nukatuh. Anoman seri dina hati. Ngahajak kemampuan nana dina waktu sarita teh digunakan. Kango paka getih ngocorot dina syukuna.
1: Gina amnisti iskarasan awet. Aing deuk meubeutkeun maneh. Panasaran aing hayang nyaho kumaha raragedna sida samuka jeung kaaisan karatuna Lengka. Kumaha tina tanukna aing deuk blak-blakan we. Ayeuna aing deuk ngaragragkeun maneh di luhur deuk api-api aing aduh.
4: Benang, monyet benang. Wah, jual sia ku aing.

0: wanit jahat siap. Ngerusak negara. Gimana siap?
1: Allah tipti negara gua kis kena.
0: Naon hubungan anak siap ngerusak negara?
1: Abi te utusan Prabu Rama nu.
0: Utusan ha?
1: Gusti Rama.
0: Diutus naon?
1: Anu ngabantun. Ratna Ayus Dewi Sinta anu di Taman Argasoka name teh ngalongok di ditu. Nantuan nyokot kaula tidak hayang terang-terangan. Salah saeji utusan anu tantu, namung ayeuna kaayaan kieu kaula bubur karahayun.
2: Oh,
1: nyangakeun bari di sisi dina mah saya disasak di walang-walang.
0: Ya, siapa ka disangakeun heula? Karama Prabu Dasa muka eta bapa aing. Apakah aing teh?
1: Saha salira
0: Patih Indrajit, putra mahkota enggak?
1: Wah. Nuhun atuh. Kaula mangasangakeun we ka anjeunna pati-pati kaula maot oge. Aeh, dihukum gantung buang tinggi, didel digantung atawa di hukum picis. Hoyong terang heula we sareng tuang rahmat Dasa muka.
0: Ya. Mau bisa ngencar seribu ditku rantai senjata, eta tetap nancep dina witis.
1: Tapi ini juga nama mua panjang deui umur kula.
0: Ini siapa saat?
1: Prabu Dasa muka. Ngantos-ngantos laporan Raden Indrajit. Kasaranganku ingkang rayi kumbah karena koton kantun Raden Gunawan mipik sana. Atau barang jebul kalintang bingahna ningali Anoman katewa ku Indrajit.
3: Hei! Benang tersipa bagas lupana.
1: Ayam monyet metak pikir sepin. Indrajit.
0: Bawang.
1: Benang.
0: Iya kabantun.
1: Coba bawa hari.
0: Iya
1: kan mang hayang nemper.
3: Hei!
0: Iya.

0: banyak tanya.
1: Karena Anoman utusan Sri Rama bikin nyidikin Dewi Sinta kalayan duta Kang Kasaira.
0: Wah! Sri Rama boga sobat monyet kesangka barayana wa.
2: Saha ngaran anjeun monyet?
1: Tapi pun Anoman kebancaras.
0: Di mana?
1: Kaulah di negara gua Kiskena.
0: Gua Kiskena. Hai, kakara ingat akan lagi.
2: Aduh,

0: monyet jahat kurang ajar. Cuman tak kabar saat mantri isin budak era kolot pesto dengan mika yung ay siam monyet abong monyet dari sekolah kentang saat. Ngaku-ngaku utusan Rama. Bila kadar dicokot pamajikan kasih jahat. Maka dia mengirimkan monyet segala rupa dengengkan anoman mau dipulangkan sinta tetap hak lain tentu maka jadi Prameswari Nagara Ibu Nagara. Siap dilantaran kenciuman takat sana jantung menang diganggu utusan anu tangtu tapi siaga sekarusak tentara kuaing bakal dihukuman yang rajin coba paeh nasra saeutik saeutik eutik-eutik paehanana iya si jahat tungtung buntutna buntal kulamak pake minyak tanah belitkan tepi kanan cincungan nanas tului sunut duruk siano matutan anak si Sugriwan
1: sedaya-daya nu kaulah perantus tu mampiin kaulah bakal penuh kumur di nawatus ini.
0: Bodar sia.
1: Akang lana. Ah,
0: ngaji dong.
1: Gimana benang najik? Uyu acok-acokan dina siuhunan karaton.
0: Coba campelak kunyuk. Eta siuhunan karaton.
1: Dina siuhunan karaton.
0: Eta saluhuran aing sarwa jeung dicak kulu jahat. Coba sahujah.
1: Sedaya-daya ni. Badetnya sahujah kumaha da dirantai kaulah.
0: Coba lepaskan. Hanya nyahu siah geraprak ngamuk di harapan aing. Ha? Bah siah.
1: Ilaan siah wai. Nuhun dilaan nuhun.
0: Di podaran coba siah. Memang modar hayang nau.
1: Ieu kaula mah kadar nampi tugas utusan mantena dauhan mantena naha bade mulangkeun Ibu Sinta bari menta pangampura naha anjeun bade tega ka nagara nu bakal jadi lapangan persengketaan rakyat jadi tanun rakyat jadi korban tentara bakal mati dilantarkeun perang sareng Gusti Rama antara perang nagara sareng nagara naha bade nganggo dasar pribadi tega mulangkeun Sinta.
0: Tersuri abrik-abrikan masa aing mau bisa boboreh kelamun can tepi kaju cung na jahat lebih biada babong kunyuk semoga pikiran tepikan kasih batara rama aing mau pulang ke sinta ay jera buntel buntut na kasih kurang ajar banyur minyak tanah
1: utusan jahat abung kunyuk temuan keplaturan
0: anoman modar siap bakal tutung di duru siap
2: raka prabu kapun terhampir
0: dekat
2: bagai yang ditaruskin ke anoman
0: anoman
1: ini paula
0: bener anya utusan Gusti Rama
1: tapi nu dame. Tapi nu dame.
0: Aya di mana Aina Rama?
1: Aya di guha tengah di Keskenan.
0: Tapi ras kaula hapunten, kanggo peraturan anu guna di saban nagara sakuliah dunya, teu dilereskeun utusan diganggu.
1: Oyeres. Jadi lereskeun utusan diganggu duta ieu teh nu ieu anu sah di saban nagara sakuliah dunya sanaos bari monyet wartawan anu teu kenging diganggu teh kitu tong nyebarkeun beja-beja saena mah ceuk rai nu lepaskeun we
0: kakak Prabu muga ninggalih cemar manah bilih aya tuntutan ti prisikatan bangsa-bangsa teu dilereskeun duta diganggu. Ngomong siap. Coba bawa kalun-alun. Duruk. Raka-rakanya. Cicing siap. Bawa. Saya cuma parah.
2: Hanuman pemancana suta.
3: Enge.
2: Di duruk tengah alun-alun ditonton ku jalma rebu-rebu. Atu Hanuman aidina katena masyri pada kalbujeng-bujeng katutung te panas-panas acan. Seneng agedak dina tungtung butut rewetel kana cucurungan. Atu Hanuman saparantos na kurung luncat. Kalautan jalma atu jalma cincere cingkrece.
1: Dirinya luncat kana jongko sisi alun-alun langsung ka Sunan Keraton kajadian kahuruan.
2: Netelakeun haleng kajadian lautan sana. Angus. Kayaan Keraton ngagedag hurung Hanuman nuluncatan ti Sunan Kasunan. Hanuman ngaduruk Keraton tukang haleng ka dirinya.
1: Waduh silakan sana.

saparantos kitu anu mantras mulih kakis kena suka bungah ninga karaton hurung utang. Atu karaton payuna anu salamat tiasa diselamatkan papuh kisra hayat sarang para petugas marmansin tiasa kaungkulan. Prabu Dasamuka lajeng nafsu nak gila-gila ejegeler nutaya papadana.

0: sudah pengalaman dia lengkap dateng Sri Rama.
1: Raka Prabu, Raka Prabu. Dek naon sih? Ampun anu kasuhun tenan katuda. Ninggali. Jemar mana ngapunten tina luka camplak. Rayi masad aya bade nu didugikeun sareng nyuhunkeun panyaksani Kakang kumakarna.
0: Ya Unji.
1: Iye. Dek naon maksud? Paweraos rayi. Naon abotna salira upami kagungan kaget kaya magelar. Sareng tibatan nyanak cinta anu teu suka bari jeung kagungan sarogi anu bahkan nimukeun mamalah karuksakan ka nagara sareng ka masyarakat.
0: Bener kan?
1: Ngejeruk siap.
0: Olo.
1: Anu kajantrenana rakyat anu bakal rusak anu kemais temeuleum katempuhkan nagara dia ngolah pangan sengketa komo upami perang nagara sareng nagara kacak karek ku anu mantarantos kieu. Deudeuh ka nagara warisan. Deudeuh ka nagara luhur. Nyangem kieu sate kaula teh ku aya hak ka pancakakian salira teh lanceuk kaula kaula teh adi salira. Wajib sareng dulur di mana lepat saling omean. Gimana labu saling hudangkeun? Gimana poho saling elingan? Bari jeung taya patulapat tadi pancakakingan ukur kulan sumuhun bari jeung bakal ngosol ngoro paraha lain di pamrih tapi ai dulur mah aya istilah buruk-buruk papan jati.
0: Terus.
1: Atuh sajeunna. Atuh ku ayeuna pribadi ieu kaula ge aya hak di nagara. Kamu sura warisan karuhun kaula teh moal mikeun nagara ancur tina alatan istri. Bari sareng sanes hak pribadi ieu teh hak mulia. Istri di mana nu kana ditarosan ku kaula kaula sanggup sareng tibatan kaula salira maksa ka istri anu teh suka sareng kagarwaan dia. Tapi ari. Bangsat.
0: Kan ulah lepat hartos.
1: Ngejeruk siap. Harap gua nima pagahan kain basak. Ain nu kawasa. Ain nu nyekel hak. Cuman kakak siap. Jiga-jiga bela kasih rama. Jiga-jiga bilu kasih batar rama. Mantau siap.
0: Gera tuturkan si batar rama jekat. Yes siap. Wani-wani mah pagahan di kain siap. Bakal dicopot tina kawargaan negaraan. Bakal dicuplak tina kakula wargaan. Mantok si jur montong aya di alengkah.
1: Hapunten. Sanes ku kitu kaula. Ayeuna pangrasa Raka Prabu paos, upami di rumah tangga pimpinan rumah tangga di mana lepate paling-paling cilaka dirina ngan sakadar salingkungan. Terus ya. Sarana deui ubah masyarakat nuju dagang istilahna tukang cenol atanap tukang cingcau di mana ti soledat labuh ngan ukur ti jalikeuh bari ngan ukur peupeus gelas keler. Namun pamimpin salah ti soledat tina bener peraturan hukum anu guna sokomo tina kamanusaan rakyat juta-juta nu bakal katempuhan nagara nu bakal rusak. Bangsat. Nyengga sia. Nekat leker malah jantung ayat suri ayat kudur kapi gitu. Jar. Gerajar mantok tuturkan si Rama. Tuturkan si Betel Rama jelma deling. Ayat kesta suri nanya ku sebenah mata basat. Mantok siah. Aduh.
2: Raden Gunawan di Baledok syukur naku bokor. Atu sakarita luntak di karaton bari maksad. Lun

tegak itu masab tina kakulawargaan sareng tina kawarganegaraan. Nya atuh bae teh teuing nagara-nagara masyarakat pileuleuyan. Ciga nawal kaulah teh

0: na lunti. Și acum au ceap na tadi, na diurun, ca ura picân. Na hizi sarangustira ma tertela na ier jalan nu bakar irtin cak. Ka ura dek bari mawawat. Na dia jeng benar sugan ier jalan picân na bela na gara alang kaku jalan kia.
1: Aduh, aduh. Hanya dek nyingkah we. Ah, Es mending di imah nyalingit ati si kucu di balai dogu bokor dulu. Dasamuka. Wah, mua hudang-hudang aing najan digringkeun ku saha oge. Si dasamuka sorangan mantong. Ka daerah aing mua deuk daek aing, tapi mua deuk jiga si adi aing lunta punung terus. Da aing mah leuwih berat ka nagara warisan aing. Aing hayang gerak paeh lamun kia nyatana tibatan buga dulur jiga kitu rohakan utaya papadana mantau. Hantun! Nanu ingkuk-ingkukan diiring kuat jabalan tentara. Atu di sisi basisir tepang sarang anoman. Lajeng badan tem saharita miang kakis kena. Raden Gunawan aya maksud pikeun ngabdikeun diri ka kersana Rama anu tangtu. Atuh sumpingna Anoman dipapag ku Surak Mang Hambal-hambal. Kalayan Sri Rama pantos paos kalapuran ku Kapijemawan yen penakna sareng paksi anu kasebat simpati. Nih. Ari para pawongan Astra Jinga Udawala katutna lagareng nuju ngagecek masyarakat anu aya di pasisian anu susulumputan nolak tina kabiadaban dasamuna malah digencet pajegna. Bari haruas harewos atu Astra Jinga bingah asa katamahan baraya sing sakuranu impun karama lajeng ku Astra Jinga digecek diajar jurus anu tanu.
2: Jawayu
1: yang naon gegerwan wae cepot? Ya. Adieu sia monyong.
2: Nyonya. Eudeuk naon euy?
1: Adieu reng euy. Hiburan urang syukuran yen bangsa rahayat-rahayat anu cinta kana adi jeung bener ku akang digecek ayeuna diajar jurus. Malah diterangkeun ku akang da anu nanyakeun aya jurus teh naon? Ceking kemangna silat. Silaturahmi. Pancasilat pencak eta nangtukeun pencak kaki silat hartina nepungkeun nya eta silaturahmi dulur jeung dulur. Ai jurus nya eta kemangna? Naon hartina jurus? Ai jur hartina jujur, ai rus lurus hartina lempeng. Jujur jeung lempeng. Jadi dina ieu kaayaan akan ngawiridkeun ilmu jurus sahubungan jeung program ti pangagung Gusti Rama. Yen supaya rakyat sehat, negara bakal kuat. Diperlukan gerak badan olahraga. Jadi akang teh keur ngamasyarakatkeun olahraga ini teh. Supaya olahraga dimasyarakatkeun, masyarakat diolahragakeun. Iya. Keur kekuatan fisik. Jadi supaya sapengisi negara rakyat kuat tangguh. Bela diri, keur bela diri. Atuh kukituna akang teh ayeuna. Igirin teta keur ngawangun dina karuksakan-karuksakan urut sabali. Malah jogol taun-taun jeung Suriwa. Weh. Imah pos kamling. Kebon, pasir. Ruksak dipake jogol silibibut silibanting ku ayana diadu domakeun ku pihak katilu dasamuka beh diadu dulur jeung dulur. Baraya jeung baraya. Anu cemahna kacing cirihi dalang napaseana Sugriwa jeung sabali iwati dasamuka.
2: Oh.
1: Iye.
2: Beunang
1: dalangna geus beunang. Jang. Jadi ku kituna akan teh teu pakaulan euy. Katilu pakaulan Anoman ayeuna teh geus datang. Mawa beja cenah ngaduruk alengka. Malah sumpingna ka dieu teh dibarengan ku Raden Gunawan Wibisana anu meunang nyumpah Gusti Rama. Yen deuk bela sapapai somanis oge.

0: mana?
1: Oh, hamba ini bini.
0: Mengenang kepada dawuh Sri Baduga, Raja Pajajaran. Tokoh Sunda. Nyaeta anu kasebat pangagung Eyang Prabu Siliwangi. Siliwangi siling pika asih, ujalan ulas asih ka sasama. Nyaeta akan minta lagu Wangsit Siliwangi. Anu kasimpulanana di dieu akan wajib oge ngintunan ka sadaya angkatan bersenjata. Darat, laut, udara, kepolisian. Jadi perlaman Wangsit Siliwangi. Sok. Cepak kenang nah yang ihodah. Jawa yu. Namun. Sok aing artis dek niga ngajai pong yu. Sok di penten gua yu. Ya. Gerakan anak yu. Mimiti urang ngecentu yu. Niblat. Suku rungkut kiniji bujur tengeng rada ngiwal kagigit lengan dina dadak

0: kutiluan sebuah pokok nama dahai dina kaset wayang mati bebas lalu asa waktu cu.
1: Laros eta.
0: Eta mau upami meriogikan tema panjang paling ngalagena sampurna itu iya nadina jai pengantosir kaset-kaset nu beredar. Produksi mana bayogi khusus produksi Wisnu Rekor cu.
1: Oh.
0: Yang? Itu sote mengenang we akang teka langganan. Apel Anir, apel Jaya, atau pun paman dinya langganan akan tesok milu ruang riung jeng tukang beca dinya di perapatan Patuha jeng, di Manguhtar dulu, sok dititahan akan kalanganan langganan, nya, sok dihadiahan, yang, ayah tetem warisan di Manguhtar, manuk kerak dulu. Halus ayo nate dicetrekan cena dan nyereng kebeng we sorana nate halus sorana pot siapa ngehinya kain di gablog siap kan pokok nama yang ngehibur tukang beca we masyarakat baraya akang anu hirup sederhana usaha ladang kesang badag kesang lemut pobolokot nu disusul ngan ukur wawalasan perak ratusan perak nu ditunggu ku bojo sareng putrana di lemur hapunten we kitu kalanganan-langanan di jalan Patuha Mang Beca mangga ngaleueut cing raos kalayan moga-moga di mana lapar ulah lian ti jajan ti Mang Utar ayo jangah ayana teh dek jajakeun syukuran ieu teh ku ayana tepang baraya tepung dulur yen saderekna rahwana anu geus coplok tina kakulawargaan jeung kapancakakian jeung kawarganagaraan ayeuna teh aya di dieu bilu ka Gusti Rama bade ngiring anil nangtungkeun bener jeung adil.
1: Oh.
0: Kari memikirkeun ayeuna teh sanggeusna jelas Gusti Sinta aya di ditu oge dasa muka muamikeun tetela ieu teh lunta tina pribadi bakal ngajadi kana masalah perang nagara jeung nagara. Nya di dieu rakyat nu bakal katempuhan kageleng ku roda alam. Tentara nu bakal jadi korban tapi tentara Kiskena toh pati jiwaraga ditanya ku dewek hiji-hiji sanggup ancur pikeun milu nangtungkeun bener jeung adil lain bebeneran atawa ai bebeneran mapan lain benernyaan ngiri ibarat kukudaan beda jeung kuda ai kuda manyaan ai kukudaan mah kuda bebodoan mada iya ai bener maknya bener ai bebeneran mah bebodoan aya deui cenah kabeneran. Jadi lain nangtungkeun kabeneran, tapi nangtungkeun bener. Ai hartina kabeneran mah di mana urang mangih suung atawa mangih enog di sawah eta kabeneran. Ya. Itu yang ayo ah, ayo Leng.
2: Hayu.
3: Ih. Panjenengan
0: ulah rai.
3: Oh iya, pangresana.
0: Teu kapino damel kaula.
3: Mana anoman, salamet kasep. Kapino damel parantos rengse. Kan ieu ngahaturkeun Gusti Prabu oh Gusti Anom ti halangka dirinya masa nepangkeun sasarekan bangga kempas raya para penglima senapati agung sekabeh anu 21 ingkis kena yut uyut semar
0: iya nun
3: mangga sajinga
0: iya
3: mangga wala
0: oke
1: iya
3: nala garing
0: siap
3: kumpul
0: oke
4: sakitu nu kabeh hatur dina carios wayang kolek pilihan dua dina carios

terus Anoman Duta. Kiri harja dua kali wargi paturai insyaallah minggu bakal supi orang Makassar kau iya orang tetap kubilai tapi kuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sana oke Pak Kamanang. Dulur kasadaya warga Malang Tentara sareng kawarga Kiskendha.
1: Bose! Hidup! Gunawan hidup! Wibisana hidup! Hidup! Wibisana hidup! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup!
0: Nyah bekas bagja tadi diraih welas asihna Gusti. Tiap-tiap aya kerugian sok aya bae kauntungan. Pribadi akang rugi na pisah jeung nu jadi pamajikan.
2: Jauh timaran.
0: Tapi untungna akang bisa namahan dulur anu tangtu. Disangka geuning awi sadapur ceuk paripaos henteu. Lempeng sakabeh aya nu bengkokna. Atau tiap nu bengkok henteu bengkok saraya tangtu aya nu lempengna. Sinareng saras bae kaula namung pun lanceuk ye kakang Kumbakarna. Mantenna tetep ngaharewas ka kaula senja. Tumut kana masar Gusti Rama kalayan ceceup kana tindakan Dasamuka.
2: Oh kitu.
0: Kapindo.
2: Nah sabaraha hiji sadereng?
0: Tilu. Nu pangageungna Dasamuka.
2: Kadua,
0: kakang Kumbakarna.
2: Katilu.
0: Aceh sarpa kinaka.
2: Aye sadira?
0: Kaula mah bungsu. Model abdi we bungsu kan. Aing bungsu mah sia goblok. Iya. Aye sareng.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan.

0: muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku, Engkaulah Allah penjaga terbaik, Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabahmu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhlukmu yang menyeru pada kebesaranmu. Muliakan aku dengan kemuliaanmu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan matamu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan padamu. Tutup usiaku dengan mempitrahmu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alayhim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Suka.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio PRSSNI Jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Diana Dia bisa menyapa Anda semuanya kembali di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu Wargi, hari yang ke-6 ya di bulan September 2026 ya. Semoga kabar semuanya dalam keadaan baik, juga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya di pagi hari ini. Sambil tentunya tetap setia mendengarkan Radio Sukapura. Selamat beraktivitas buat semua wargi Sukapura. Saya hadirkan lagu selanjutnya di program ini ya. Ada Andre Taulani and Friends dengan lagu terbaik untukmu dan juga lagu-lagu lainnya.

Dengan apakah aku apakah harus seperti ini? Tadi saya puterin lagunya Hindia dengan judul agak serem sih judulnya. Siapa yang akan datang ke pemakamanmu nanti? Katanya gitu judulnya. Aduh, ya liriknya juga gitu ya. Tapi jujur sih pernah saya juga ngerasain ada di momen-momen itu gitu ya. Ada pertanyaan di kepala saya sama seperti apa judul lagu Hindia itu gitu. Kalau misalnya suatu hari harus berpulang gitu ya. Siapa aja ya yang bakal datang ke pemakamanku gitu. Pernah kepikiran kayak gitu. Makanya ketika dengerin lagunya Hindia tuh, oh iya ya, pernah juga sih saya mikir kayak gini. Kira-kira siapa yang bakal datang ya? Kira-kira apa perasaan mereka nanti gitu. Kira-kira gitu. Emang pikiran random sih ya kalau kayak gitu tuh. Suka tiba-tiba aja kepikiran. Ada gak warga Singapura pernah gak sih kepikiran hal-hal yang absurd gitu, yang kenapa sih harus dipikirin gitu sebetulnya? Pernah gak? Kalau saya suka tuh kadang-kadang kayak gitu tuh, tiba-tiba kepikiran aja kalau misalnya nanti mati gitu ya, atau meninggal gitu ya, siapa ya yang bakal datang melayat gitu. Terus rasanya kayak gimana ya gitu. Aneh sih emang. Atau mungkin bukan hanya tentang diri sendiri ya, ketika melihat sesuatu gitu di jalanan gitu ya, suka ada aja kepikiran gimana ya kalau gitu, gimana ya kalau. Tapi yang paling bagus sih kalau melihat orang lain gitu ya, terus kita tiba-tiba kita tiba-tiba jadi mendoakan gitu kan. Seperti misalnya kalau ketemu atau lihat pedagang keliling gitu ya, saya tuh kadang-kadang suka juga tiba-tiba timbul pikiran gitu, udah berapa lama tuh si bapak keliling-keliling, pasti kakinya pegel, mudah-mudahan segera habis jualannya gitu. Atau kalau misalnya ketemu sama orang yang sudah sepuh masih jualan muter-muter nanggung dagangan gitu ya, aku suka mikir juga ini anak-anaknya kemana ya gitu, apakah mereka memang sama tidak mampu gitu ya. Atau mungkin anak-anaknya sebetulnya maunya bapaknya diem aja gitu, tapi bapaknya sendiri yang pengen gitu jualan karena kesel gak ada aktivitas gitu ya. Kan ada ya orang tua orang yang kayak gitu, gak mau jadi beban anak yang akhirnya ya udah tetap beraktivitas meskipun umurnya udah sepuh gitu. Gitu deh pokoknya, suka ada pikiran-pikiran random. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini nih warga Sukapura ya, yang lagi setia dengerin, gak ada pikiran-pikiran random kayak gitu. Aman ya semuanya ya. Oke. Lagi pada sibuk apa nih kalau hari Minggu warga Sukapura pagi-pagi? Sarapan yang pasti, jangan terlewat ya. Enaknya tuh pagi-pagi kayak gini tuh ngeteh gitu ya, minum-minuman yang anget. Apalagi kalau ditambah sama lalawuhnya. Pagi-pagi teh manis terus wajit ngora itu tuh mantap banget. Wajit ngora, iya itu juara banget diminum sama teh anget gitu ya. Ibu menyusui itu busui itu biasanya ya, suka pengen makanan-makanan manis kalau pagi. Mantap sekali kayaknya. Oke, selamat menikmati buat yang lagi sarapan, selamat bekerja juga untuk Anda yang sudah mulai bekerja.
Dan halo, selamat pagi buat Mi Angelin. Iya, tumben nih pagi-pagi banget WA-nya. Biasanya suka siang-siang gitu. Iya, ya. Selamat pagi. Pagi ini katanya sibuk ngegosok baju sambil dengerin Teteh. Iya, mumpung belum ini ya, belum hareudeung hawanya ya. Kalau pagi-pagi ini masih adem gitu ya udaranya ya. Kalau siang-siang mah udah mau matahari panas membara gitu ya. Ditambah lagi ngekepan setrikaan ya. Cemungut ya Allah buat Mi Angelin ya. Mudah-mudahan segera ini, segera selesai pekerjaannya gitu. Insya Allah kalau nyetrikanya sambil dengerin radio aman lah ya. Karena kan radio mah gak harus diliatin ya. Kalau anak mah suka gak aman nyetrika teh. Iya, udah sambil nonton film geningan. Iya, nyetrika sambil nonton film gitu ya. Jadi pas adegan-adegan serunya kan otomatis nyetrikanya diam heula gitu nya. Bari lalaunan kalau diterusin nyetrika juga gitu. Kadang kemana maju nanti setrika teh. Da matanya fokus gitu lihat adegan film. Ujung-ujung nama film 2 jam tamat gitu setrikaan mah baru 5 siki, 10 siki. Padahal ngagu gunung. Gitulah. Malah Mi Angelin Maya karena sambil dengerin radio, kalau dengerin radio kan cukup pasang kuping aja ya. Ya, biar enggak nundutan kata Mi Angelin. Ih, pas pagi-pagi udah nundutan sih. Halo, selamat pagi buat Bapak Ririn. Kamana wae ari Bapak Ririn. Lami teh nyimak cenah pamit teteh siaran. Sok ngupingkeun da cenah padahal mah ngan cuma tarang WA kunaon atuh ne tarang WA. Kuota aman kan? Iya. Tapi mana tarang WA cenah. Oke, pagi buat Bapak Ririn, pagi juga buat Dinda. Baru abis gajian cena kemarin Dinda, tetapi udah kempes lagi aja. Semangat ah, biar nggak terus biar nggak terus makan. Gimana kalau soalnya kalau pusing makan terus ya Dinda ya. Aduh, sehari gajian udah kempes lagi kata Dinda. Tapi kan masih ayalah bubuk-bubuk namanya. Kenua eta-eta we no bubuk-bubukna sing beranak pinak gitu. Iya, sekarang mah memang gimana ya? Pengeluaran kan udah enggak bisa dipangkas gitu ya, orang apa-apa serba mahal gitu. Jadi ya kayaknya salah satu cara untuk bisa terus bertahan adalah banyak-banyakin cara menjemput rezeki aja gitu. Ya mau gimana lagi. Kadang-kadang bukan penghasilannya yang terlalu sedikit sih sebetulnya kalau zaman sekarang. Iya, bukan pendapatan yang sedikit, tapi memang pengeluarannya yang terlalu banyak. Gitu. Pengeluarannya aja yang kan serba mahal gitu ya. Sebelumnya mungkin cukup-cukup aja dengan gaji yang ada gitu, dengan penghasilan yang ada. Tapi karena apa-apa yang sekarang harus dibelinya mahal gitu kan, jadinya gak cukup gitu. Jadi bukan soal pendapatannya yang kurang sebetulnya, bukan kurang ya, pendapatnya yang sedikit, tapi memang pengeluarannya aja yang bertambah gitu kan. Jadi ya itulah kan, kalau masalahnya dengan harga-harga yang terus meningkat itu kita nggak bisa mangkas lagi, apalagi kalau untuk harga-harga sembako ya, kebutuhan pokok kayak misalnya beras itu kan mau nggak mau berapapun kita beli karena kita butuh makan kan gitu. Nggak mungkin lah orang Sunda nggak makan nasi, aduh sesuatu yang tidak mungkin. orang Sunda mah tuh
misalnya ketemu turunannya nasi aja, kayak misalnya kupat gitunya, lepet, tetap aja judulnya teh belum makan gitu. Jadi anger sanggup mah kudu aya gitunya. Kan gak mungkin kita gak bisa gak beli beras. Jadi berapapun harganya ya terus dibeli aja, mau 15.000, mau nanti 17.000, mau 18.000. Jadi semangat buat Dinda gitu ya, banyak-banyakin cara lah buat menjemput rezeki itu kayak apa. Si Gak Ari itu dagang es krim ngaput cina segala pokoknya macam Ari. Iya, banyak-banyakin cara menjemput rezeki gitu ya, meskipun mungkin hasilnya ya tidak bertambah banyak banget, tapi kan kita udah ikhtiar gitu. Sisa nama urusan Allah we, no penting mah. Iya, sisa nama urusan Allah we gitu. Dan kita mah cuma bisa berdoa sama berikhtiar, udah itu aja gitu. Ini mah udah mah kumahanya kan aya nu kitu tah nungguan we unggul gitu nya. Nungguan we wongko ya tekur ngagugulung kabingung, tapi usik henteu lah itu mah sarua jeung bohong merenya. Dah enggak ada atuh uang yang gubrak turun ti langit sugan sakaru, enggak ada. Itu mah saeta ge geuning aya di luar negeri anu aya hujan duit gitu ya. Eta teh kan bukan hujan sahujan-hujana gitu, ada influencer yang ngebagi-ngebagi duit gitu dari helikopternya. Kayak gitu. Oke, Bapak Ririn mah sibuk cenata ya, Bapak Ririn sibuk itu tah, sibuk ini banyakin cara menjemput rezeki ya. Kang Amar aya cenah abi oge, sore Kang Amar teh pagi Kang.

Mas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung. Terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.